0: Satu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU.

0: bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Keberpihakan rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
5: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
4: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
5: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.
0: S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lighthouse Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
6: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga APBN 2027. Dalam APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
7: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia.

0: nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinda.
2: Baik, terima kasih Jamie di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa

dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju

juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Magelang atau Solo yang akan menuju

Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pojok informasi kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, Timnas Putri U16 Garuda Pertiwi Indonesia menang telak 7-0 saat menghadapi Arab Saudi pada pertandingan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat malam. 7 gol kemenangan Garuda Pertiwi masing-masing tercipta pada menit ke-5, 23, 37, 40, 49, 79, dan 90. Sejak peluit awal dibunyikan, tim asuhan Timo langsung tampil menekan. Hasilnya pada menit ke-5, Fadila mengirimkan umpan silang dari sisi kiri pertahanan Arab Saudi yang disambut Keisha, pemain bernomor punggung 9, dengan tendangan mendarat ke sudut kiri gawang lawan. Indonesia unggul 1-0. Arab Saudi berusaha merespon dengan memberikan tekanan, namun sejumlah serangan tim tamu mampu dipatahkan barisan pertahanan Garuda Pertiwi. Indonesia kembali mendapatkan peluang melalui kerjasama Anya dan Keisha, namun umpan mendatar yang diberikan Anya terlalu deras sehingga gagal dimanfaatkan menjadi gol. Demikian informasi ini kami lansir dari media Antara Pendengar. Sri Kandi Merdeka Cup, Garuda Pertiwi menang telak 7-0 lawan Arab Saudi.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak?

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan.
1: Pendengar Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar, dan saat ini pukul 8:51 waktu Indonesia Tengah, dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung rangkaian Senawar pagi hari ini. Dan pagi yang cerah juga semoga ikut membawa semangat dan energi positif untuk Anda semua pendengar, apalagi sudah memasuki akhir pekan ya, waktunya menikmati waktu bersama keluarga, beristirahat atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Saya Elvira pamit dari undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat menikmati akhir pekan, tetap jaga kesehatan. Buat Anda yang lagi di perjalanan juga hati-hati, jangan lupa tetap ikuti rangkaian Senawar pagi ya, karena setelah ini Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
0: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
0: Iya, Bu.
2: Bu, sayur santannya nggih seporsi dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
2: Berapa, Bu?
3: 10.000 aja, Bu.
2: Inilah baru Jiun. Ada kebakaran di mana ya?
3: Itu mah, Bu, sebelah sana itu kelihatannya asapnya besar sekali.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
3: Loh, Bu, kenapa, Bu?
4: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.

0: punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Senawar dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Bogrunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan sesi Beranda Astacita di pendengar. Dan masih bersama saya Dani, dan kami buka sesi Beranda Astacita pada hari ini, yaitu menghadirkan informasi Kodim 1204 sanggup memperkuat akses pedesaan dengan jembatan yang mendengar. Pembangunan jembatan menjadi bukti nyata komitmen ke manunggulan TNI bersama rakyat dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan yang terisolir. Infrastruktur menyeberangi utama tersebut dirancang secara khusus untuk menghubungkan Dusun Semayang dan Onggok. Hal tersebut disampaikan Kapten Indedeminius Pasiter Kodim 1204 Sanggau dalam dialog Beranda Astacita RRI Pro 1 Sanggau pada Sabtu 8 Agustus 2026.

Menurutnya, pembangunan jembatan di Desa Semayang itu bertujuan menyediakan akses yang layak dan aman untuk dilalui masyarakat. Damianus menegaskan keberadaan jembatan yang kokoh sangat krusial mendukung percepatan konektivitas antar desa serta mendongkrak tingkat kesejahteraan hidup warga masyarakat pedalaman, nih pendengar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.

0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
1: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Petani sawit di Kabupaten Musi Banyuasin siap menguasai rantai industri olehan secara mandiri mulai pekan ini. Pemkab Muba bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggerakkan hilirisasi komoditas perkebunan rakyat ini untuk memperlipat gandakan nilai tambahan ekonomi warga nih pendengar. Pemerintah menggelar seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muba Julkarnain mengonfirmasi kehadiran 1.000 peserta di gedung OPP Rum Pemkab Muba Sekayu nih pendengar. Rangkaian acara berlanjut pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Desa Baruge, Kecamatan Babatoman. Pemkab Muba memproyeksikan peresmian pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera tersebut menyedot perhatian 1.500 pengunjung. Julkarnain menegaskan pentingnya momentum strategis ini bagi kemajuan ekonomi kerakyatan daerah ini berdengar. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Joko Juliantono dan Kepala KSP Jenderal TNI Furun Dudung Abdurrahman menjadwalkan hadir langsung nih pendengar. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut mengawal pembahasan arah industri perkebunan rakyat ini.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Pemerintah Kota Pagar Alam menyiapkan 10 hektar lahan untuk pengembangan komoditas bawang putih di kawasan Gunung Gare. Program tersebut mendukung aset cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada dalam kemandirian pangan nasional nih pendengar. Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah meninjau langsung persiapan lahan bersama Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbat Toro. Peninjauan berlangsung bersama Kepala OPD dan Kelompok Tani di kawasan perkantoran Pemkop Pagar Alam Gunung Gare Minggu 9 Agustus 2026. Pemerintah menjadwalkan penanaman perdana bawang putih pada Rabu 19 Agustus 2026. Penanaman tersebut akan berlangsung serentak di berbagai daerah sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Ludi Oliansyah mengatakan pengembangan bawang putih menjadi peluang besar bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Menurutnya, kondisi geografis dan ketinggian wilayah Pagar Alam sangat mendukung budidaya komoditas tersebut. Dengar. Ludi menjelaskan Pagar Alam memiliki keunggulan berupa kondisi geografis yang sesuai untuk pertumbuhan bawang putih. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dan selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan bawang putih berpotensi meningkatkan kesejahteraan.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Beranda Asta Cita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Inforama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tukang asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, selamat pagi menjelang siang nih pendengar di manapun Anda berada di RRI Pro 1 Senawar. Kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi Inforama dengan menghadirkan informasi yaitu desa wisata dipromosikan jadi daya tarik wisata edukasi pada Australia di pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi menjelang siang hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu mancanegara untuk Anda.

0: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: audiolibrary.rri.co.id

Kementerian Pariwisata bersama Garuda Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Sydney, mengenalkan desa wisata di Indonesia sebagai destinasi untuk wisata edukasi yang memadukan sejarah, seni budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat lokal. Mada mengatakan wisata edukasi menjadi salah satu peluang untuk memperkenalkan Indonesia bukan hanya sebagai destinasi liburan, tetapi juga sebagai kelas hidup yang menawarkan pengalaman belajar melalui budaya alam dan kehidupan masyarakat. Perjalanan edukasi menjadi salah satu segmen pariwisata berkualitas yang memiliki nilai tambahan tinggi. Karakter perjalanan edukasi berpotensi menciptakan masa tinggal yang lebih panjang sekaligus membangun interaksi yang lebih mendalam antara wisatawan dengan masyarakat, budaya lokal, dan ekosistem pendidikan di destinasi ini, pendengar. Potensi pasar tersebut juga ditopang besarnya perjalanan generasi muda secara global. WYSE Travel Confederation dan UN Tourism memprediksi dari sekitar 350 juta pemuda yang melakukan perjalanan pada 2025, sebanyak 23% diantaranya merupakan pelajar. Sedangkan Australia menjadi salah satu pasar strategis bagi pariwisata Indonesia. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia mencapai 1.754.799 satu kunjungan dan menempatkan Australia sebagai pasar wisatawan mancanegara terbesar kedua bagi Indonesia.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.

Kekuatan teknologi dan industri Cina ditambah dengan kemampuannya untuk mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan skala industri merupakan faktor penting bagi kerjasama bilateral dengan Malaysia di bidang pengolahan sumber daya dan manufaktur bernilai tinggi menurut seorang pakar Malaysia. Syed Muhammad Ibad, seorang ahli geosains dan geologi lingkungan di Universitas Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada Xinhua dalam wawancara baru-baru ini bahwa Malaysia berada dalam posisi yang baik untuk memperluas industri, pengelolaan sumber daya, kekayaan sumber daya alamnya menjadi landasan yang kokoh untuk memperluas aktivitas pengolahan dan semakin bergerak naik dalam rantai nilai industri. Peluang untuk kerjasama Malaysia dan Cina yang lebih mendalam terletak pada kekuatan komplementer kedua negara, terutama dalam pengolahan sumber daya, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan pengembangan sumber daya manusia, kata Syed Muhammad. Kerjasama itu dapat membantu menggabungkan keahlian teknologi dengan keunggulan sumber daya dan industri serta mempercepat pengembangan sektor pengolahan tambahannya. Dia juga mengidentifikasi pengembangan sumber daya manusia sebagai bidang kerjasama penting lainnya, sembari menyoroti ekosistem universitas dan institut penelitian khusus yang mampan di Cina, yang menyediakan lulusan terampilan untuk memenuhi kebutuhan industri-industri terkait.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, Kak.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bertemu dengan Kepala Komando Pusat Amerika Serikat CANCOM Laksamana Brett Cover membahas upaya meredakan ketegangan regional pada Kamis. Putra Mahkota menerima Cover dalam sebuah pertemuan. Demikian dilaporkan kantor berita Saudi SPA tanpa menyebutkan lokasi pertemuan. Keduanya membahas kerjasama pertahanan Saudi dan Amerika Serikat, memperkembang regional, serta upaya berkelanjutan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat keamanan serta stabilitas di kawasan menurut SPA. Sebelumnya, pada Kamis, Arab Saudi mengumumkan 13 negara secara resmi bergabung dalam aliansi pertahanan maritim multinasional yang mulai beroperasi ini, pendengar. Aliansi tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan navigasi perdagangan internasional dan jalur pasokan energi di Selat Bab al-Mandat, Laut Merah serta Teluk Aden. Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan rencana pertemuan ketiga aliansi tersebut digelar di Komando Armada Barat di Jeddah yang akan dihadiri perwakilan dari 39 negara. Kementerian menyebut pertemuan itu sebagai langkah penting untuk mengaktifkan aliansi. Ketegangan di Selat Hormuz meningkatkan di tengah perang Amerika Serikat dan Iran.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Inforama pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu berikut sebelum kita masuki ruang disabilitas dan inklusi dari Pro 1 RRI Samarinda pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: 93 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bersama Anda di suasana siang hari ini, tentunya ya seperti yang kami informasikan tadi, ini di tengah pertumbuhan bisnis online dan juga semakin tingginya juga aktivitas jual beli masyarakat melalui platform digital. Tentunya kebutuhan layanan pengiriman yang cepat, aman dan juga terpercaya ini menjadi bagian penting dalam pelayanan untuk orang-orang atau para pekerja yang memiliki bidang usaha jasa begitu ya. Dan tentunya juga bukan cuma perusahaan besar, pelaku UMKM kecil dan juga penjual online, ini juga sekarang bisa dibilang bergantung pada jasa ekspedisi. Dan untuk memastikan produknya itu sampai ke tangan konsumen, kita juga butuh jasa ekspedisi yang tentunya terjamin ya, cepat dan juga terpercaya. Nah, dibilang saat ini pendengar, perkembangan ekosistem digital itu juga membuka peluang kemitraan dan usaha baru yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah JNE Kota Samarinda ini ya. Seperti apa tentunya layanan yang ditawarkan JNE Samarinda? Hari ini kita akan mengenal pendengar seperti apa layanan, kemitraan, dan juga peluang usahanya bersama dengan JNE Samarinda. Sudah hadir di studio, ini ada sales social commerce dari JNE Samarinda, ada Mas Chandra Ardani Putra. Selamat siang Mas Chandra.
3: Ya, selamat siang Kak.
0: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah baik. Pertama saya mau ngasih ucapan terima kasih ya kepada tim RRI Samarinda yang sudah ngasih kesempatan kepada saya, perwakilan dari JNE Samarinda ya, untuk hadir di sini dan berbagi informasi kepada para pendengar radio RRI Samarinda.
0: Betul. Nah, nanti juga Mas Chandra akan menjelaskan seperti apa tentunya JNE Samarinda dan layanan-layanannya begitu ya, sebagai perwakilan dari JNE Samarinda. Nanti kita juga akan buka line telepon pendengar yang juga ingin bertanya langsung bersama dengan Mas Chandra, silahkan ya, kita akan buka di line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811554497 dan juga tentunya untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Samarinda, silahkan bertanya langsung di kolom komentar. Nah, ini yang menjadi penasaran awal dulu ini Mas Chandra, JNE itu ada singkatannya ya ternyata ya?
3: Iya ada Kak.
0: Apa
3: jadi, JNE itu ada kepanjangannya, Jalur Nugraha Eka Kurir gitu. Jadi JNE ini jasa ekspedisi ya, kami ini penyedia jasa kirim yang sudah berdiri sekitar dari tahun 1990 sih. Jadi berarti sekarang umurnya sekitar 35 tahun ya.
0: Iya, mau ya. 36 nih tahun
3: ya,
0: ini.
3: Iya, mau 36. Bulan November ini sudah 36 tahun berarti JNE berdiri ya di Indonesia. Gitu. Nah, jadi karena JNE ini ekspedisi yang cukup lama berdiri ya, jadi pastinya jangkauan JNE ini luas. Kami ini jangkauannya seluruh Indonesia. Mau sampai ke daerah-daerah pelosok, ke site-site perusahaan gitu, di operasional-operasional tambang, kelapa sawit, itu kami bisa jangkau. Dan untuk kiriman JNE ini juga beragam ya. Kami ya bisa dibilang bisa kirim apa aja sih, mau kirim dari dokumen-dokumen penting, mau kirim pakaian-pakaian, kebutuhan usaha, makanan, sampel-sampel alat berat, spare part alat berat, sampel-sampel kayak batu bara, kelapa sawit, atau mau bahkan kirim kendaraan tuh apa aja bisa sih kirim.
0: Wah, berarti dari barang teringan sampai barang terberat pun bisa dikirim pakai JNE gitu ya?
3: Betul kak.
0: Ini kalau di JNE Samarinda sendiri di mana kantornya?
3: Kalau untuk kantor cabang utamanya, kami ada di Jalan AWS ya. Jadi itu kantor cabang utama, melayani pengiriman dan pengambilan barang, pusat-pusat datangnya barang itu ada di kantor cabang utama. Lalu untuk kantor perwakilannya, kami ada di Jalan Hasan Hasan Basri di Ruko Merak, terus tuh ada juga di Jalan Selamat Riyadi, dan juga ada di Jalan Pulau Kalimantan. Itu kantor perwakilan, kami melayani buat kirim barang gitu. Nah kalau untuk agennya sendiri ya tersedia di berbagai macam daerah sih di Samarinda gitu.
0: Oh, berarti tersebar titiknya banyak ya?
3: Nah, titiknya untuk agennya juga banyak.
0: Kalau pusatnya tadi ada beberapa, ada 4 atau 5 ya?
3: Jadi ada satu kantor cabang utama di Jalan Awe Sarenya tadi, dan ada 3 kantor perwakilan di Hasan Basri, di Selamat Riyadi, dan di Jalan Pulau Kalimantan.
0: Oh, gitu. Terus juga itu kantor perwakilan dan juga agen. Apa bedanya nih agen sama kantor perwakilan?
3: Nah, jadi kalau kantor perwakilan itu kan dari JNE ya, counter dari JNE ya. Nah, kalau seandainya agen itu adalah mitra. Jadi kami itu membuka peluang usaha ya untuk masyarakat yang mau jadi bagian dari jaringannya JNE, logistiknya JNE gitu, melalui mitra agen tadi. Jadi kalau seandainya nih kakaknya ini punya usaha nih dan mau cari penghasilan tambahan, itu bisa join jadi mitra agen JNE. Jadi kalau seandainya join jadi mitra agen JNE itu kakaknya di lokasi kakaknya ini membuka layanan kiriman. Jadi kakaknya terima orang mau kirim barang dengan kirim barang kan, dan nanti akan dapat semacam
0: reward.
3: Apa ya bahasanya ya?
0: Poin.
3: Bukan poin sih, Kak. Semacam
0: hadiah atau apa nih? Layanan spesial untuk agen.
3: Komisi, Kak.
0: Oh, komisi.
3: Komisi dari dari penjualan-penjualan kakak gitu.
0: Oh, jadi untuk menjadi agen itu terbuka untuk umum ya?
3: Terbuka untuk umum. Siapa saja bisa. Yang penting tuh kakaknya harus menjadikan satu ya, menyediakan tempat. Menyediakan tempat, lalu nanti kami survei dulu kan tempatnya. Kalau seandainya memang strategis dan mendukung, bisa daftar jadi keagenan gitu, dan melengkapi administrasinya gitu. Yang penting menyediakan sarananya juga sih, kayak komputer, jaringan internet gitu. Lalu bisa jadi mitra agen JNE gitu.
0: Ini berarti ada modal awalnya untuk syarat pendaftaran, atau langsung saja cuman urus-urus berkas-berkas begitu bisa langsung jadi agen?
3: Ada modal awalnya juga, dan ada juga berkas-berkas yang harus diurus gitu. Dan untuk detailnya sih mungkin nanti bisa ditanyakan langsung di counter-counter JNE, atau bisa langsung aja DM di Instagram resmi JNE ya. Instagram resmi JNE itu ada di jne.samarinda gitu.
0: Oh, jne.samarinda. Berarti ada syarat-syaratnya, kemudian juga berkas-berkas yang harus dilengkapi.
3: Iya,
0: gitu
3: berkas
0: ya.
3: Yang harus dilengkapi.
0: Ya, jelas terbuka untuk siapapun masyarakat ya.
3: Nah, terbuka untuk siapapun masyarakat. Dan komisi yang ditawarkan itu juga besar ya, Kak. Jadi kita jelaskan dulu ya, di JNE ini ada beberapa layanan yang kami tawarkan untuk customer nih ya. Nah, jadi ya, pertama ada layanan reguler. Ini layanan yang paling umum dipakai sama customer sih. Jadi ini layanan yang pengirimannya jalur udara untuk yang luar kotanya ya, domestik. Dan untuk estimasinya itu disesuaikan dengan kota tujuan. Jadi kalau seandainya tujuannya ke kota besar, itu biasanya estimasinya bisa 2-3 hari atau 3-4 hari. Tapi kalau seandainya tujuannya itu ke penerusan lagi ke kecamatan atau kabupaten, itu estimasinya bisa sampai 5-7 hari. Terus tuh kami di JNE juga ada service yes. Ada kepanjangannya tuh, yakin sampai.
0: Oh, yes, nah, itu yakin esok sampai.
3: Nah, jadi kalau service yes, yakin esok sampai, itu kami bisa janji estimasi ke tujuan itu 1-2 hari kerja pasti sampai. Nah, dan itu untuk di JNE Samarinda sendiri kami baru membuka layanan itu ke tujuan Jakarta sama Surabaya. Nah, lalu selanjutnya ada lagi service SPS. Ini yang lebih cepat lagi, super speed. Jadi ini kami janji 1 hari pasti sampai. Kalau yes tadi kan 1-2 hari kerja ya.
0: Ya, yakin esok sampai.
3: Kalau yang super speed ini kami janji besok pasti sampai. Jadi kirim hari ini, besok sampai. Dan ini dari JNE Samarinda sendiri, kami baru membuka layanan ini tujuan ke kota Balikpapan, ke kota Surabaya, sama ke kota Jakarta. Dan 3 layanan ini pengirimannya jalur udara semua, jalur pesawat gitu, Kak. Nah, terus tuh kami juga ada yang keempat, namanya service JTR ya. Layanan JTR tuh JNE Tracking, ada kepanjangan juga. Nah, ini untuk solusi kalau seandainya customer itu pengen kirim barang yang besar, yang berat ya, atau volumenya besar. Nah, pastinya butuh ongkos kirim yang lebih ekonomis kan. Nah, jadi makanya kami hadirkan juga JNE Tracking. Ini pengirimannya lewat darat dan laut, jadi nggak lewat pesawat. Jadi biasanya itu di ongkos kirimnya itu jauh lebih murah dari yang lewat udara tadi, dan kami biasanya ngitungnya minimal per 10 kilo gitu. Nah, jadi kembali lagi ya ke keagenan tadi. Nah, kalau seandainya kakak join jadi mitra agen kami ya gitu, membuka apa namanya itu gerai untuk menerima pengiriman-pengiriman barang. Nah, jadi untuk servis yang lewat udara tadi kan ada reguler ya sama SPS ya. Nah, kakak akan mendapat komisi 20% dari total kiriman. Kalau seandainya untuk penerimaan barang yang servis di TR tadi akan dapat komisi sebesar 10% dari ongkos kirimnya gitu. Nah, terus itu juga nggak cuma orang kirim barang langsung gitu ya. Untuk seller-seller yang Shopee, Tokopedia yang kirim lewat agen juga akan mendapat komisi juga sekitar 3-10% gitu.
0: Gitu jadi sih, banyak Kak. Untungnya ya.
3: Banyak untungnya. Ada satu lagi sih untuk keuntungannya. Dan juga di JNE itu juga kalau seninya join jadi agen JNE ya, itu ada komisi progresif namanya. Nah, jadi komisi progresif itu jika seandainya nih kakaknya mencapai target penjualan tertentu ya dalam sebulan, maka komisi yang diberikan tuh akan lebih banyak lagi, enggak cuma sampai 20% tadi gitu. Akan ada tambahan komisi lagi gitu sih, Kak.
0: Berarti komisi ini dipotongnya dari harga barang,
3: dari harga ongkos kirim.
0: Ongkos
3: tadi.
0: Kirim itu tadi.
3: Betul.
0: Oh, ini berarti ya keuntungannya. Jadi kalau misalnya masyarakat mungkin taunya beberapa agen yang ada atau cabang utama yang ada di Kota Samarinda, ini ternyata bisa juga kalau memang sering kirim-kirim paket atau mungkin punya usaha online sendiri gitu ya, daripada harus capek ke agen atau misalnya ke cabang utama, itu bisa buka sendiri ya?
3: Iya, bisa buka sendiri dan menerima kiriman orang lain gitu. Ini untuk menerima kiriman orang lain. Jadi misalnya kakak nih ada counter pulsa misalnya, kan cuman rokoknya cuman dipakai buat counter pulsa nih. Bisa juga karena kan ada komputer mungkin, ada timbangan, ada jaringan internetnya. Sekalian juga buka jadi agen JNE, jadi bisa terima kiriman kiriman paket orang dan akan dapat komisi dari ongkos kirim tersebut.
0: Ini kalau sudah kita buka agen, barang-barang yang ada di agen itu kita yang mengantarkan ke cabang utama atau dijemput nih?
3: Nah, itu ada dua pilihan. Jadi kalau seandainya kakaknya bisa antar sendiri, itu juga boleh. Dan kalau seandainya nih berhalangan, nggak bisa antar atau mungkin barangnya berat banget kan, mungkin ada kirim orang yang besar, kami di JNE juga siap buat nge-pick up barang itu ke tempat kakak gitu, sebagai mitra agen gitu, ke mitra agen kami gitu.
0: Itu tidak ada nominal barangnya harus berapa?
3: Nggak ada minimal.
0: Satu pun bisa?
3: Iya, satu pun bisa kami jemput. Dan untuk proses komisinya tadi ya, itu komisinya harian, nggak. Jadi itu seandainya

16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi

0: 101. Masih bersama Anda pendengar di dialog khusus ya, mengenal lebih dekat JNE Samarinda, seperti apa layanan, kemitraan dan juga peluang usahanya bersama dengan Mas Chandra yang hari ini juga tadi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali keuntungan-untungan menjadi mitra ataupun juga agen yang bisa didapatkan dari komisi, kemudian juga tadi langsung di hari itu komisinya bisa cair begitu ya Mas ya.
1: Iya,
0: nah, kita undang untuk pendengar yang juga ingin bertanya langsung, silakan di 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976, serta yang saat ini juga memonitor di streaming aplikasi RRI Digital bisa menggunakan kolom live chat dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada beberapa atensi yang masuk, ini saya bacakan satu persatu dulu dari YouTube dulu ya. Ada pemilik akun Belalang Hijau. Beliau bertanya, katanya untuk jadi mitra apakah harus punya tempat yang luas, atau mungkin bisa dijelasin spesifikasi singkatnya tentang syarat lokasi untuk jadi mitranya katanya.
2: Untuk syarat luas sih enggak ya, pokoknya untuk syarat luasnya enggak ada. Yang penting itu kami tuh lebih menekankan jarak antar mitra sih. Jadi seandainya nih dari mitra satu ke mitra agen yang lain itu jarak minimalnya tuh 1,5 km. Jadi kalau seandainya di bawah 1,5 km, dalam radius 1,5 km itu ada mitra agen yang lain, itu mohon maaf kami nggak bisa buka mitra agen di situ gitu.
0: Oh.
2: Jadi untuk syaratnya itu aja sih. Kalau untuk syarat apakah bangunnya harus luas itu enggak, karena kan cuman terima kiriman paket ya. Kita kan bukan membuka drop point gitu kan. Jadi tidak ada syarat untuk berapa luas anunya sih kak.
0: Nggak ada luas bangunan
2: atau
0: rumahnya, nggak ada ya. Yang penting itu tadi, berarti pentingnya ini tadi survei tadi ya.
2: Iya, pentingnya itu survei. Jadi kalau seandainya memang berminat untuk membuka keagenan JNE, itu bisa hubungin kami di JNE ya, di Instagram jne.samarinda, atau langsung aja ke kantor JNE. Nah, nanti kami akan atur janji dulu untuk survei ke tempatnya, nanti baru dibicarakan di sana. Gitu sih kak.
0: Itu dalam prosesnya masih bebas biaya ya?
2: Bebas biaya, nggak ada biaya. Pokoknya untuk biaya itu kalau seandainya sudah fix benar-benar join, baru itu baru ada biaya.
0: Sudah lewat
2: gitu.
0: Proses verifikasi survei
2: iya,
0: segala ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, jadi ini benar-benar menguntungkan karena tadi jaraknya 1,5 km radiusnya. Berarti masih ada keuntungan-keuntungan lebihnya nih ya. Jadi tidak jangan takut saingan. Jadi enggak mungkin sebelahan gitu ada mitra atau enggak ada ya.
2: Betul, itu enggak mungkin.
0: Baik. Ini kayak ke WhatsApp lagi ada Pak Masan ya. Beliau bertanya ini, Mas Chandra, pertanyaannya untuk pembayaran dalam pengiriman barang, apakah hitungannya per biji, per unit atau per kilo katanya untuk JNE ini?
2: Nah, kalau untuk JNE itu kami hitungannya pakai berat per kilogram. Jadi untuk ini gini ya, cara hitung di JNE itu kalau seandainya berat, batas toleransi kami itu 300 gram kak. Jadi kalau seandainya ini kakak kirim barang beratnya 1,2 kilo, nah itu kami masih hitung 1 kilo. Gitu. Tapi kalau seandainya kakak kirim barang beratnya 1

0: 1,4 kilo. Nah, itu kami langsung kasih pembulatan ke 2 kilo gitu. Nah, jadi sistemnya pakai berat. Nah, tapi ada beberapa case kalau saya ini kakak kirim barang misalnya barangnya itu besar banget kan, kayak misalnya boneka gitu. Boneka besar banget kan di kardus yang besar, tapi itu beratnya cuma 1 kilo gitu, karena kan ringan kan. Ya. Nah, itu biasanya kami kasih perhitungan volume, karena kan karena barangnya besar, besar otomatis perlu space yang besar juga kan. Nah, untuk penghitungan volume itu sendiri biasanya kami itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah, hasilnya nah itulah kilo yang akan kami hitung gitu.
1: Jadi tetap kilo ya, tapi berdasarkan volumenya.
0: Iya, berdasarkan volumenya lagi gitu. Iya, kalau seandainya barangnya sangat besar ya, tapi kalau seandainya barangnya standar ya kami pasti ikut berat gitu tetap.
1: Ini kalau misalnya di Kota Samarinda sendiri nih Mas Chandra, selaku dari JNE, biasanya pengiriman yang paling banyak itu apa dari Kota Samarinda? Apakah dokumen kah, atau mungkin produk-produk UMKM kita kah, fashion kah, atau apa jenis barangnya?
0: Nah, jadi tuh untuk pengiriman di JNE ini sangat beragam ya Kak, betul-betul beragam. Jadi kita mulai dari, jadi untuk JNE sendiri kami tuh buka peluang usaha ya, terutama bagi UMKM. Jadi banyak juga sih UMKM yang sudah kerjasama dengan JNE, karena kami di JNE ini sadar ya, UMKM itu kan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi makanya kami membuka partnership lah, atau peluang kerjasama dengan para UMKM gitu. Jadi salah satu layanan yang kami bisa tawarkan tadi yaitu tadi pick up, layanan pick up gratis ya, seperti yang ditawarkan ke mitra agen tadi. Jadi misalnya gini, kakak punya online shop gitu, atau jualan online gitu kan, tapi kakak nggak punya waktu nih buat nganter kirimannya ke counter JNE langsung gitu. Nah, itu bisa minta pick up ke kami. Nah, jadi kami akan pick up barang kakak sebanyak apapun, atau saat kalau minimal satu pun gak apa-apa, atau sebanyak apapun barangnya kami siap buat pick up gitu. Selain itu juga kalau seandainya nih ada mitra-mitra UMKM nih yang punya kiriman rutin, yang mau berniat join kerjasama dengan JNE, itu kami juga bisa kasih diskon lah, diskon ongkir atau tarif khusus gitu ya, biar kirimannya lebih efisien gitu.
1: Oh, berarti ini memudahkan juga ini untuk yang punya UMKM ya, ada layanan pick up tadi. Berarti ini koordinasinya sama kurir atau menghubungi JNE langsung?
0: Menghubungi JNE langsung. Jadi kalau saya nanti sudah kerjasama dengan JNE kan, nanti kami akan kasih nomor operasionalnya, siapa yang harus dihubungi kalau seandainya mau tanya ongkir, siapa yang harus dihubungi kalau seandainya mau pick up barang gitu. Itu nanti kami bantu, kami pasti bantu sih gitu. Jadi dan gak cuma itu ya, kalau untuk para pelaku UMKM ya, kami juga bisa buka partnership. Jadi kalau seandainya nih mau kolaborasi, misalnya UMKM yang mau memasarkan produknya lewat media sosial JNE Samarinda, kami juga bisa dukung itu.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Banyak sekali keuntungannya ya, karena sekarang zamannya kan media sosial ya.
0: Iya, jadi yang dikirim tuh banyak, jadi bisa bisa produk-produk kayak fashion, pakaian, bisa produk-produk oleh-oleh kayak misalnya amplang gitu atau apapun ya, makanan-makanan khas dari Samarinda itu kami bisa kirim. Gitu sih, Kak.
1: Ini kalau untuk produk-produk atau barang-barang ada tidak sih yang tidak boleh masuk ke dalam JNE?
0: Sebenarnya kami bisa berani bilang kami di JNE ini bisa kirim apa aja sih Kak. Mau kirim makanan, mau kirim produk-produk apapun itu bisa. Makanya JNE ini nggak cuman kerjasama dengan UMKM-UMKM ya, bahkan dengan perusahaan-perusahaan besar, instansi-instansi pemerintah itu juga banyak yang kerjasama dengan JNE. Karena di JNE ini mau dokumen-dokumen penting itu kami bisa kirim. Lalu juga kalau seandainya mau kirim seperti gadget, HP, laptop, barang-barang yang ada baterainya gitu, itu juga di JNE juga kami bisa kirim gitu. Jadi makanya untuk sekarang ini JNE juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan dan instansi pemerintah ya. Yang paling baru ini kita kerjasama sama rumah sakit sih Kak. Jadi untuk sekarang ini JNE itu kerjasama sama rumah sakit SMC, rumah sakit Dirgahayu, rumah sakit RSUD AWS, sama rumah sakit Jimmy Hospital ya, untuk pengantaran obat. Jadi itu di JNE ini, jadi itu ini solusi untuk pasien-pasien yang sana ini sudah berobat di poli kan. Kan harus antri lagi nih Kak, ngantri obat lagi, lama lagi kan. Nah, untuk rumah sakit yang sudah kerja sama-sama JNE ini, kalau seandainya pasien sudah berobat di poli itu bisa langsung pulang. Kenapa? Karena JNE yang akan mengantar obatnya ke rumah gitu, dan akan diantar di hari itu juga.
1: Luar biasa. Ini berarti bukti kalau JNE ini apalagi untuk Kota Samarinda itu menjangkau semua wilayah Samarinda.
0: Menjangkau semua wilayah Samarinda. Bahkan untuk pasien-pasien yang dari luar kota pun ya, kayak banyak sih pasien-pasien yang misalnya dari Tenggarong, dari Muara Badak, dari Sangatta, berobatin di Samarinda gitu kan, dan obatnya mau dikirim lewat JNE juga bisa dengan estimasi yang menyesuaikan ya, mungkin gak bisa diantar hari itu juga, tapi bisa juga menggunakan layanan pengantaran obat ini. Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, ini untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa JNE, biasanya kan kalau misalnya kita mau kirim barang itu ada proses pengemasan gitu ya. Ada tipsnya tidak dari JNE misalnya untuk barang ini kemasannya harus seperti ini, bungkusnya harus begini, atau kalau barang yang kaca harus dilapisin dulu atau gimana gitu, atau JNE yang bungkusin sendiri nih?
0: Nah, kalau untuk saran dari kami sih, kalau seandainya untuk kiriman yang aman, itu harus packingnya itu harus rapat ya, jadi usahakan jangan ada space gitu, biar nggak tergoncang-goncang barangnya. Nah, terus kos nggak usah harus tebel-tebel, yang penting rapat ya. Nah, terus untuk pengiriman dari kami sendiri, kami juga menyediakan packing kayu sih kak namanya. Jadi packing kayu ini dikhususkan untuk barang-barang, yaitu tadi barang-barang yang fragile ya, yang pecah belah mungkin, ada kacanya ya, atau elektronik, kirim HP, kirim laptop, kirim TV. Nah itu kami dari JNE yang menyediakan. Jadi kalau seandainya kakaknya mau kirim HP nih misalnya, nggak pusing lagi nih, aduh packingnya gimana gitu, nanti dari kami di JNE nyediakan, bisa kami packing kayu gitu.
1: Oh, berarti kita tinggal bawa barangnya saja, nanti dari JNE juga ada
0: bisa ngasih solusi untuk melakukan packingnya juga.
1: Oh gitu, jadi aman ya untuk pemilik pelaku usaha UMKM, terutama yang mungkin jual kue kering atau apa, itu pernah dikirim juga ya kue kering?
0: Pernah
1: ya?
0: Juga dikirim lo JNE. Banyak juga pelaku-pelaku UMKM yang kerja sama pelaku pengiriman kue kering, pengiriman parsel-parsel gitu, kami juga melakukan, kami juga terima gitu. Dan untuk misalnya nih kerjasama dengan perusahaan instansi ya, kami juga di JNE ini kerjasama sama kantor pajak. Jadi tuh untuk kantor pajak sendiri itu kami pengiriman surat himbauan, surat-surat peringatan, surat tagihan itu untuk kantor pajak Samarinda itu di cover sama JNE. Kami juga kerjasama sama Ditlantas Polda. Jadi misalnya ada yang kena tilang nih lewat etle kan, nah itu juga kiriman surat tilangnya itu juga menggunakan JNE. Gitu. Dan selain itu juga di JNE juga kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kayak batu bara, perusahaan kelapa sawit, perusahaan alat berat. Karena itu tadi kiriman JNE ini kami mengcover beragam kiriman. Kita bisa kirim sampel batu bara, sampel sampel batu-batuan, sampel kelapa sawit, mau kirim kendaraan, spare part alat berat, apapun itu kebutuhan industri. Kami di JNE bisa handle, gitu sih kak.
1: Itu dia ya, terjawab. Mudah-mudahan untuk Anda juga masyarakat yang tertarik untuk bergabung dengan agen ataupun juga kemitraan JNE. Ini saya bacakan lagi, ada Ibu Siti di Sebulu, Mas Chantra, pertanyaannya, berapa kira-kira gambaran modal yang harus disiapkan kalau ingin memulai kemitraan dengan JNE katanya?
0: Nah, kalau untuk rincian modalnya itu beragam sih kak, disesuaikan dengan sarana prasana yang harus kami sediakan gitu ya, atau apa yang sudah disediakan sama calon mitra. Jadi kalau untuk detail berapa nominalnya itu bisa langsung ditanyakan aja di JNE, di akun JNE.samarinda ya, di Instagram resmi JNE Samarinda gitu.
1: Yang penting tadi adalah punya ini ya, jaringan listrik gitu ya.
0: Iya, jaringan internet, laptop atau komputer gitu, dan tempat yang mendukung, nanti kami survei dulu, pasti bisa sih.
1: Nah itu dia Ibu Siti, kalau memang tertarik ya untuk menjalin kemitraan dengan JNE. Silakan kami buka kembali ya untuk jalur telepon di 736-566-743495, ataupun juga pesan singkat bisa Anda kirimkan ke mendengar ke WhatsApp kami di 0811-554-4976. Ini berarti kalau dari sisi bisnis sendiri kita melihat keuntungannya banyak ya kalau masyarakat ingin bergabung dengan mitra JNE ya.
0: Iya, apalagi untuk mendukung bisnis-bisnis seperti perusahaan dan instansi besar gitu ya. Kita itu bisa untuk sistem pembayaran itu kita bisa sesuaikan. Jadi pembayaran itu bisa berkala, bisa invoice bulanan gitu.
1: Oh, jadi misalnya barang sudah dikirim bulan hari ini, misalnya hari ini tapi invoice-nya bisa akhir bulan.
0: Iya, invoice-nya bisa akhir bulan. Jadi itu pun kami yang bantu rekapkan, kami bantu rekapkan, nanti kami yang datang mengantarkan invoice-nya gitu. Jadi kami juga bisa bantu dari proses administrasinya gitu, nggak cuma kirim-kirim barang aja gitu, langsung bayar gitu.
1: Wah, ini luar biasa tentunya ya ini. Nah ini kalau misalnya dari bisnisnya sendiri, kalau kita melihat di Samarinda sendiri, untuk kemitraan dari JNE ini ada masa berlakunya tidak? Misalnya ini sepertinya sudah tidak aktif nih, kita cabut nih kemitraannya, atau dia tetap berjalan selamanya nih?
0: Dia tetap berjalan sih kak, tetap berjalan, asalkan kalau seandainya nih misalnya kemitraannya, kemitraan agennya atau kemitraan korporat atau UMKM sudah kerja sama-sama kita, ada konfirmasi gitu kayak mungkin bulan ini kami mau libur dulu, kami tidak ada kiriman, itu konfirmasi aja. Enggak, kalau seandainya sudah konfirmasi ya, jadi nggak perlu lagi ada pembaruan atau apa gitu untuk proses kerjasamanya, akan berjalan terus ya.
1: Jadi selama masih tergabung dengan mitra itu tidak ada batas waktunya ya?
0: Tidak ada batas waktunya, kayak misalnya kontrak gitu kan, kayak berapa tahun harus perbaruin lagi gitu, nggak ada.
1: Wah, ini luar biasa, banyak sekali kemudahan-kemudahan dan keuntungannya ya menjadi mitra dari JNE. Kita akan undang lagi pendengar, silahkan yang ingin bergabung, kita jeda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Prosa TRRI Samarinda.

langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih tentunya di sajian dialog khusus bersama JNE Kota Samarinda, mengenal lebih dekat layanan dari JNE Samarinda dan juga peluang kemitraan dan juga bisnisnya, layanannya seperti apa. Tadi sudah dijawab juga oleh Sales Social Commerce dari JNE Samarinda, Mas Chandra. Kami masih undang Anda tentunya pendengar yang juga ingin bertanya langsung ataupun juga penasaran seperti apa tentunya untuk menjadi mitra, ya silahkan bisa menggunakan jalur telepon ataupun juga pesan singkat di 0811 5544976. Ini di YouTube juga ada yang komen, ini pertanyaannya juga mirip-mirip tadi dengan WhatsApp tadi. Katanya untuk jadi mitra, modal yang perlu disiapkan selain peralatan seperti komputer dan lain-lain itu berapa? Rata-rata minta sebut nominal nih. Ada kisi-kisi gak, Mas, nominalnya berapa gitu, di bawah 10 juta atau mungkin berapa gitu?
1: Mungkin kisaran nominalnya sekitar 2 jutaan sih, Kak. Kalau untuk mitra ya, ini bukan corporate atau UMKM. Kalau seandainya kerjasama dengan corporate atau UMKM itu kan gratis ya, karena kan mereka itu sebagai customer ya. Jadi itu kalau untuk corporate sama UMKM yang mau kerjasama, mau kirim barang rutin dengan JNE, kami kasih invoice bulanan, itu untuk itu gratis kerja program kerjasamanya. Nah, kalau seandainya untuk menjadi bagian dari jaringan logistik JNE tadi ya, jadi mitra agen, itu kisarannya mungkin sekitar 2 jutaan sih, Kak. Dan itu menyesuaikan lagi ya, bisa di atas atau di bawah itu lagi, tergantung dengan sarana prasarana yang disediakan sama calon mitra agen tadi. Gitu.
0: Berarti kalau misalnya belum ada komputer atau belum ada jaringan internetnya, itu harus pasang dulu.
1: Iya sih, Kak, harus menyediakan itu dulu. Atau mungkin dari JNE juga ada yang bisa bantu, cuman ya itu tadi kembali lagi dengan biaya nominalnya lagi mungkin bisa lebih gitu sih, Kak.
0: Iya, jadi gitu. Jadi itu dia ya, modalnya yang penting kalau memang sudah ada komputer, ada jaringan internet, ada wadahnya juga. Nah, ini bisa langsung saja untuk mengurus surat-surat atau administrasinya.
1: Iya, gitu, betul. Ya. Itu untuk menjoin jadi mitra agen tadi ya. Tapi kalau seandainya mau join jadi corporate JNE gitu atau UMKM yang mau rutin kirim dengan JNE, mau kerjasama dengan JNE, itu free sih, gratis. Kami kasih diskon khusus ya, tarif khusus, dan juga tagihannya bulanan gitu, invoice.
0: Ini
1: gitu
0: menguntungkan sih, nih, terutama untuk para pelaku UMKM. Apalagi di Samarinda ini kan UMKM-nya banyak ya, Mas Chandra. Rata-rata ada makanan, ada kerajinan tangan, segala macam.
1: Betul.
0: Nah, ini pasti kalau kita mengirim barang itu ada proses 1 hari, 2 hari pengiriman. Apa yang menjadi jaminan JNE supaya masyarakat yang mengirimkan barang ini pasti barang saya aman nih dengan JNE? Apa tuh jaminannya?
1: Nah, itu makanya itu dari JNE sendiri, kami itu kan pasti kasih resi ya. Nah, resinya itu kan bisa dilacak ya untuk posisi barangnya di mana. Jadi dari situ pelaku usaha atau pengirim itu bisa memastikan posisi barangnya di mana. Selain itu juga di JNE, nah khusus untuk barang-barang yang bernilai tinggi nih, karena tuh ada aja tuh, Kak, biasanya yang kirim di JNE, misalnya kayak orang kirim lukisan gitu, atau kirim gadget-gadget HP yang nominalnya fantastis ya gitu. Nah, itu kami di JNE bisa memberikan asuransi untuk kerusakan dan kehilangan barang tersebut gitu. Nah, jadi cara penghitungan asuransi itu biasanya nominal harga barang, misalnya harga barangnya 10 juta gitu, itu dikali 0,2% tambah biaya admin 5.000 gitu. Jadi seandainya nih jeleknya, misalnya terjadi apa-apa dengan barangnya, itu pihak asuransi akan menggantikan full barang tersebut gitu.
0: Oh, ini dia jaminannya ya.
1: Jadi kami juga ada asuransinya sih di JNE, Kak, gitu.
0: Karena biasanya kalau proses ekspedisi itu kan dari penjual itu memastikan ini sudah barangnya sesuai ya, kami paket segala macam. Nah, untuk memastikan sampai ke tangan konsumen, ini kan ada proses ekspedisi ini.
1: Iya, betul.
0: Berarti ada asuransinya kalau misalnya untuk barang-barang berharga ya.
1: Iya, ada asuransinya. Jadi kami bisa jamin aman sih kalau kirim pakai JNE gitu sih, Kak. Dan di JNE ini juga kita nggak cuma support kiriman paket biasa gitu ya, kami juga bisa support pindah rumah sih, Kak. Jadi kalau ini nih kakak mau pindah rumah nih, kami juga bisa support logistik untuk kirim semua barang yang ada di rumah itu buat pindah ke tujuan gitu. Dan kalau seandainya layanan JNE logistik ini ya untuk mendukung pindah-pindahan rumah, itu bisa kami sebut kiriman borongan sih. Nah, itu biasanya kami yang handle semuanya, dari proses packingnya, dari proses pengangkutannya, sampai kami yang membantu untuk memantau kiriman tersebut sampai ke tujuan dengan aman gitu.
0: Nah, itu harganya gimana kalau borongan?
1: Nah, kalau harga borongan itu tentunya kita nggak pakai harga
0: kiloan.
1: Iya, enggak pakai harga kiloan ya. Jadi itu harga borongan tuh biasanya harganya disesuaikan dengan armada yang diperlukan. Jadi kalau misalnya nih kakak mau pindah rumah kan, kakak hubungin dulu JNE. Nah, nanti kami akan datang ke rumah tersebut untuk survei dulu. Untuk survei melihat armada yang diperlukan apa, untuk survei gimana packingnya, penentuan jadwal berangkatnya, baru kami bisa pastikan juga berapa nominalnya gitu sih, Kak.
0: Ini berarti di atas apa? Di atas jutaan atau di atas ratusan ribu?
1: Iya, di atas jutaan. Kembali lagi sih Kak, tergantung dengan nominal, dengan berapa banyak barang yang dikirim. Karena kirim barang seisi rumah pun kami bisa. Waduh, gitu sih Kak.
0: Apa saja yang bisa dikirim begitu?
1: Iya, apa aja yang bisa dikirim, bisa dikirim begitu.
0: Luar biasa, gitu sih, Kak. Itu dia layanan, kemitraan dan juga peluang usaha yang dijawab oleh Mas Chandra ya. Dan kalau misalnya kita lihat di perkembangan teknologi sekarang, itu di media sosial banyak orang yang menerima paket itu ada unboxing dulu ya, unboxing dulu. Ini penting gak sih sebenarnya, Mas?
1: Oh, penting sih Kak, penting banget. Apalagi untuk barang-barang yang diasuransikan tadi ya, biasanya beberapa kali pihak asuransi itu mau mengganti barang jika seandainya ada video unboxingnya gitu. Jadi ya untuk para penerima barang, pengirim barang itu membuat video unboxing itu penting banget sih Kak, untuk memastikan kirimannya aman gitu Kak.
0: Menghindari penipuan juga.
1: Iya betul
0: ya.
1: Menghindari penipuan juga gitu sih Kak.
0: Baik. Mendengar Prosantai Rari Samarinda, kita berada di sesi akhir ini untuk sajian dialog khusus ini yang tentunya juga banyak sekali peluang usaha dan juga kemitraan yang bisa mitra dapatkan ya. Keuntungan yang dapat mitra dapatkan kalau bergabung dengan JNE. Nah, ini juga kan kalau kita lihat Kalimantan Timur sudah mulai berkembang, ada wilayah IKN. Ini jadi tantangan gak sih sebenarnya untuk JNE Samarinda kirim paket ke sana gitu?
1: Iya sih Kak, tentunya jadi tantangan sih Kak, Kalimantan Timur ini, karena Kalimantan Timur ini luas banget ya Kak. Luas banget, terus itu juga kebutuhan kirim dari customer tuh bermacam-macam. Bahkan ya itu tadi, kalau customernya itu corporate yang pelanggan, apa namanya itu, yang perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan sawit, itu kiriman itu bisa sampai ke lokasi operasionalnya di pelosok-pelosok set perusahaan gitu. Tapi ya itu untuk JNE sih kami bisa mengusahakan, mau ke tujuannya kemanapun itu kami bisa usahakan. Cuman ya itu tadi tergantung dengan estimasinya lagi ya. Kalau seandainya kirimannya sampai ke daerah-daerah desa yang terpencil, itu mungkin estimasinya bisa lebih lama daripada kiriman biasanya gitu. Gitu sih Kak. Nah, untuk sekarang ini, untuk ini kan dalam kami membuat buka promo ya, promo namanya GAS, Gerak Antar Samarinda Sekitar. Nah, ini untuk mendukung kiriman-kiriman kiriman-kiriman di area Samarinda dan di sekitar kota-kota Samarinda ya. Jadi sekarang ini kami memberlakukan tarif flat, ongkos kirim cuma 9.000 untuk kiriman ke tujuan di dalam kota Samarinda, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Lokulu, Lojanan, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, dan Melak. Jadi tarifnya itu flat cuma 9.000 per kilo. Karena normalnya kan ke daerah-daerah sana itu biasanya ada yang ongkirnya 24.000, ada yang 12.000. Jadi dalam periode ini dimulainya di tanggal 17 Agustus nanti, itu kami yang mengeluarkan promo gas ini tadi.
0: Wah, sampai tanggal berapa tuh Mas?
1: Sampai untuk sekarang sih periodenya sampai tanggal 17 Agustus sampai 17 September ya. Cuman,
0: 1 bulan ya?
1: Iya, 1 bulan. Tapi kalau seandainya antusias dari masyarakat tinggi, mungkin kami bisa perpanjang lagi.
0: Wah, luar biasa. Jadi, berarti ya, untuk coveran wilayah Samarinda ini di 9.000 ya?
1: Iya,
0: kilonya, ya?
1: Iya, wilayah 9.000, wilayah Samarinda, wilayah sekitar Samarinda tadi juga gitu. Itu promo sampai bulan depan lah.
0: Wah, ini luar biasa.
1: Ya bisa
0: ini
1: dibilang karena menyambut hari kemerdekaan ini ya. Jadi ya harus ada promo-promo.
0: Memerdekakan
1: gitu
0: ongkir
1: ya.
0: Gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada 9.000 mendengar.
1: Iya,
0: jadi ini menguntungkan tentunya untuk pelaku UMKM karena biasanya kalau yang menjadi masalah itu ketika kita belanja barang di online, terutama aduh ongkirnya dikurangin dong atau ongkirnya
1: betul,
0: di
1: betul,
0: apa namanya digratisin dong, padahal kan ini ada prosesnya gitu ya.
1: Iya,
0: melibatkan
1: betul
0: jasa ekspedisi pihak ketiga begitu.
1: Betul.
0: Nah, ini ada pesan gak sih untuk pelaku UMKM atau mungkin juga masyarakat Kalimantan Timur yang saat ini mendengarkan dialog kita dari JNE Samarinda, untuk yang masih ragu atau mungkin mau memulai usaha tapi bingung soal pengiriman, apa saran dan tipsnya nih dari Mas Chandra nih?
1: Jadi tuh kami di JNE ini ingin ngajak masyarakat ya untuk memanfaatkan berbagai layanan yang ada di JNE ya. Jadi JNE ini memang sebenarnya JNE ini jasa ekspedisi ya, jasa kirim. Tapi kami di sini JNE Samarinda nggak cuma mau dikenal sebagai itu, kami juga di sini ingin dikenal sebagai mitra bagi masyarakat Samarinda gitu, bagi pelaku UMKM, bagi pelaku usaha apapun. Kami di sini hadir untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan kirim untuk masyarakat gitu. Jadi kalau jadi jangan takut sih bertanya aja langsung ke counter JNE atau langsung ke kanal Instagram JNE Samarinda. Kalau seandainya ada kebutuhan kirim, itu kami bisa menyesuaikan gitu, Kak.
0: Gitu. Jadi kemitraan tadi bisa ke sosial media JNE Samarinda di Instagram
1: ya? JNE.samarinda gitu, atau bisa hubungin CS-nya juga, ada juga nomor WA CS-nya di Instagram JNE Samarinda.
0: Iya, baik. Ini sudah ada satu penelpon ya yang bergabung, saya coba terima untuk bertanya langsung sepertinya ini ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Rati.
0: Ini Mita, Pak Sulaiman ya, silakan.
2: Iya, bagus sekali ya. Pelayanan macam-macamnya, pelayanan ada JNE ya.
0: JNE.
2: Ada JNT, ada SPX. Itu macam-macam program ya kan, pelayanannya juga macam-macam. Jadi JNE ini saya dengar tadi itu ada pengiriman kalau kita mau pindah rumah gitu ya tadi ya.
0: Iya.
1: Iya, betul.
2: Barang-barang yang ada di rumah bisa melewati JNE. Ya, tapi ada beberapa bulan yang kemarin itu sempat ada kiriman rail sudah berapa bulan gitu nih. Tapi
0: Halo. Iya, kenapa Pak Sulaiman? Kenapa?
2: Rail barang itu kan ada terbuka.
0: Kondisi barang terbuka.
2: Iya. Kebetulan kita nggak tahu juga karena kita ini sibuk kan.
0: Iya.
2: Melihat nggak tempat lagi.
0: Iya. Jadi yang ditanyakan?
2: Mau ditanyakan ke apa?
0: Mas Chandra.
2: Iya. Juga dulu sempat kita tanyakan, cuman ada perbaikan. Tapi sudah diperiksa memang bagus aja, karena mungkin pengepakan packingnya kan mungkin kurang apa, atau di perjalanan kah yang ekspedisinya kah yang bawa atau gimana kan, karena mungkin barang banyak kan kita. Jadi kita harapkan ya, dan JNE ini kalau seperti barang-barang kecil kayak pancing apa itu kan semuanya itu kan harus diperiksa dulu lah ya kan, kalau mau, karena kita sering pesan.
0: Baik, itu Pak Sulaiman ya, kami bisa menangkap ini pertanyaannya nih. Ya, terputus nampaknya, tapi terima kasih Pak Sulaiman. Ini kita sudah mendapatkan intinya ya pertanyaan ini. Bagaimana kalau misalnya kondisi paket yang dikirimkan ketika sampai di tangan konsumen itu sudah terbuka atau mungkin robek paketnya, ini apakah diterima atau seperti apa nih Mas Chandra?
1: Nah, itu tadi pentingnya video unboxing tadi ya Kak. Jadi kalau seandainya nih dirasa terima paket dalam keadaan yang kurang optimal lah paketnya ya, karena namanya juga nih di ekspedisi itu kan barang itu melalui banyak rute ya, dan digabung juga jadi satu sama barang lain gitu. Jadi itulah pentingnya tadi video unboxing gitu, untuk memudahkan klaim administrasi kalau seandainya terjadi kerusakan barang gitu. Dan kalau seandainya ada kerusakan barang, bisa langsung misalnya di JNE ya, itu bisa langsung dikomplain saja ke CS JNE atau langsung datang ke counter JNE biar diproses untuk proses klaimnya atau apa gitu.
0: Ini kalau misalnya ketika kurir JNE-nya datang, kemudian kita lihat kondisi barangnya juga sudah terbuka atau mungkin terkoyak begitu ya, itu kita tidak nerima misalnya sebagai konsumen, kembalikan ke kurirnya saja bisa nggak?
1: Sebaiknya diterima dulu sih Kak. Nah, diterima dulu kan dengan proses video unboxing, lalu nanti kalau seandainya ada kerusakan dengan barangnya atau apa, itu baru langsung dikomplain ke kantor JNE aja langsung, atau hubungin kami gitu. Gitu sih Kak
0: prosesnya. Berarti diterima dulu, jangan langsung dikembalikan ke kurir ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kurirnya juga nggak ngerti gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Siapa tahu kan, jadi kan nanti akan ditelusuri lagi apa kerusakan yang memang di perjalanan atau mungkin kerusakannya dari pengirim gitu.
0: Baik. Gitu sih, kita berada di segmen akhir ya untuk sajian ini. Tapi ada satu penelpon lagi, kita terima telepon terakhir ya kalau gitu ya.
1: Siap.
0: Halo, selamat siang. Halo, Ibu Ria.
3: Iya.
0: Silakan Ibu Ria.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Mau bertanya nih, misalnya pengiriman antar pulau.
0: Pengiriman antar pulau?
1: Antar pulau.
3: Misalnya dari sini ke Sulawesi atau ke Jawa gitu. Itu hitungannya gimana, per kilo atau per kontainer?
0: Berarti kiriman barangnya banyak nih Bu Ria?
3: Ya banyak, iya sama dengan tadi Mas Sulaiman bilang pindahan rumah gitu. Iya. Itu hitungannya kayak apa gitu.
0: Baik.
3: Misalnya di kota kabupaten, di atau di kampungnya atau pelosok itu otomatis kan berbeda
0: harga rutin. Iya. Baik, Bu Ria.
3: Ya, itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ria. Nah, ini kalau pindahan ke Sulawesi.
1: Iya,
0: nah.
1: Jadi yang ditanyakan nih JNE Logistik ya, pindahan rumah tadi ya. Jadi untuk hitungan kalau seandainya pindahan rumah ini kan JNE Logistik kami tadi bilang hitungannya kiriman borongan ya, Kak. Jadi kami hitungnya nggak pakai kilo, kami hitungnya tuh pakai armada yang kami pakai. Jadi kalau seandainya nih, Kakak mau pindah rumah nih, kami akan kirim langsung direct ya, kiriman itu dari lokasi Kakak langsung ke tujuan, nggak ada transit-transit atau ikut barang-barang kiriman paket-paket lain gitu. Makanya untuk hitungannya itu kami biasanya pakai armada yang diperlukan gitu. Nah, untuk armada yang diperlukan tuh ya itu tadi kami bisa taunya lewat survei. Jadi kami harus survei dulu barangnya ke rumah, seberapa banyak barang yang dikirim. Nah, baru kami sesuaikan armada apa yang kami pakai. Nah, baru kami bisa dapat ongkos kirimnya gitu. Gitu sih, Kak.
0: Kalaupun berarti kirim ke Sulawesi juga menyesuaikan ongkir dari sini ke Sulawesi ya.
1: Iya, betul. Jadi kami kalau untuk kiriman pindahan rumah itu kami tidak hitung pakai kilo. Kami hitungnya pakai pakai armada apa yang dipakai gitu. Karena kan kalau pindahan rumah itu pastinya sangat banyak ya yang dipakai. Pastinya sangat banyak ya barang yang dikirim. Gitu sih.
0: Itu dia terjawab Ibu Ria ya. Baik, Mas Chandra, di akhir sesi ini untuk sajian dialog kita bersama dengan JNE Samarinda, apa yang mau dipromosikan dan juga disampaikan ke masyarakat Kalimantan Timur untuk menggunakan jasa JNE?
1: Terakhir sih, Kak, ada satu yang belum saya bahas, yaitu jadi di JNE ini kita kayak minimarket gitu, kita juga ada program member itu namanya JLC, JNE Loyalty Card kepanjangannya. Nah, jadi di member JNE ini sendiri itu bentuknya nggak pakai aplikasi ya, kita tuh pakai website. Websitenya itu bisa dibuka di jlc.jne.co.id. Kenapa kami pakai website? Karena untuk lebih mudah aja sih, Kak, pertama aksesnya. Jadi para pelanggan setia nih yang sering kirimnya pakai JNE gitu, nggak perlu lagi download aplikasi macam-macam gitu, bisa akses di websitenya aja gitu untuk mendaftar jadi JLC tadi. Nah, untuk keuntungannya sendiri kalau seandainya pakai JLC, Kak, jadi kalau di website JLC itu semua kiriman Kakak itu akan terdaftar resinya di situ. Jadi akan terekap di member Kakak, dan juga setiap kirim itu akan dapat poin. Nah, poinnya ini bisa ditukar dengan berbagai macam merchandise, voucher belanja, voucher hotel, voucher potongan ongkos kirim gitu sih. Ya, konsepnya kayak member-member di minimarket gitu lah. Jadi di JNE juga ada.
0: Jadi minimarket yang juga ingin memanfaatkan jasa JNE itu bisa ya.
1: Gitu. Jadi kami punya program member ini khusus untuk ya customer-customer yang sering kirim pakai JNE gitu. Untuk daftarnya sendiri bisa diakses di jlc.jne.co.id, atau kalau mau daftar langsung bisa langsung ke counter JNE terdekat aja. Gitu sih, Kak.
0: Baik. Itu untuk minimarket. Untuk masyarakat Kalimantan Timur yang belum kenal JNE gimana nih?
1: Untuk masyarakat Kalimantan Timur yang belum kenal JNE, kami tuh punya kanal resmi JNE tadi ya, JNE Samarinda. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan nih, misalnya nih Kakak ragu nih, aduh mau kirim paket tapi belum, masih ragu dengan ongkirnya, masih ragu dengan harganya, itu bisa langsung ditanyakan aja dulu di kanal resmi JNE.Samarinda tadi. Nanti kami akan bantu dari berapa ongkos kirimnya. Bahkan kalau seandainya kakaknya berhalangan pun ya, nggak bisa ngantar paketnya, kami juga bisa pick up langsung gitu. Nggak ada batas minimalnya gitu juga.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Chandra untuk pengetahuannya ya. Ini jadi kita lebih kenal dekat tentunya dengan JNE Kota Samarinda yang juga sudah hadir ini, bagaimana layanan, kemudian juga keuntungan jadi mitra, dan juga beberapa korporasinya begitu ya, dengan perusahaan-perusahaan yang ternyata juga bukan hanya sebagai pengiriman barang atau ekspedisi, tapi ini juga salah satunya tadi ada sisi humanisnya dari JNE ya, mengantarkan obat ke pasien.
1: Iya, gitu, betul
0: ya. Ya, terima kasih banyak Mas Chandra untuk dialog hari ini ya. Sukses tentunya untuk JNE Kota Samarinda. Dan pendengar, untuk Anda yang tertinggal tentunya pembahasan hari ini, Anda bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda bersama dengan Sales Social Commerce JNE Samarinda, Chandra Ardani Putra. Tuntas untuk sajian dialog khusus hari ini pendengar, dan kita akan jelang tentunya penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
4: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.

Flow Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Subito a ripiegare con
2: il tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luka Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
3: Beh, ci teniamo le cose positive che abbiamo fatto perché
4: kita tetap fokus pada hal-hal positif.
5: Kami melakukannya karena memang kami melakukannya dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin dan harus tunduk dalam banyak situasi.
6: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché
2: sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
5: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
2: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Well, that's what we want,
2: ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heyne ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak

memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka,

ekspor, transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China

dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Esa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayasha Nori menggandakan

lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemarin.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parlo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parlo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Huerta Baltinot, David Bolsondoce, dan Diogo Da Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israel. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parlo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani sesi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif.

pernah terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa

0: karena, dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling membedain pas latihan.
1: Bagaimana Rehan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
0: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga

0: sangat baik sekali buat rangkonya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu dari TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti.
0: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Siang dengan menghadirkan info dan musik 90-an nih pendengar. Yaitu ada informasi Dinkes Kaltim perkuat kolaborasi lintas sektor cegah zoonosis nih pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Upaya tersebut dibahas mulai rapat koordinasi zoonosis One Health tahun 2026 yang digelar Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Pitnawati, mengatakan zoonosis merupakan penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, jamur, virus, maupun agen penyakit lainnya nih pendengar. Penyakit tersebut dapat ditularkan dari hewan kepada manusia maupun sebaliknya. Menurut Pitnawati, penanganan zoonosis membutuhkan kewaspadaan sejak dini karena penyakit tersebut termasuk dalam kelompok penyakit emerging yang berpotensi perkembangan dan penyebaran. Deteksi dini, pencegahan serta penanganannya cepat dinilai penting untuk mencegah kasus berkembang hingga menyebabkan kematian.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Korp Musik, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Kadrioding Samarinda. Koordinator Korps Musik Pemprov Kaltim, Agus Sumanto, mengatakan persiapan dilakukan melalui dua kali pertemuan latihan. Latihan berlangsung pada malam Kamis dan malam Sabtu untuk mematangkan kesiapan personil.

Menurut Agus, korp musik tersebut beranggotakan sekitar 50 orang. Personelnya merupakan gabungan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk keterampil di bidang musik. Korp musik Pemprov Kaltim memiliki peran penting dalam mendukung jalannya upacara. Kelompok musik ini bertugas memainkan lagu-lagu yang mengiringi sejumlah tahapan utama dalam upacara kemerdekaan. Agus menjelaskan musik akan mengiringi sejumlah rangkaian termasuk mengheningkan cipta dan pengibaran bendera merah putih. Kehadiran korps musik

di bagian yang tidak terpisahkan dari tata pelaksanaan upacara. Berdasarkan rencana upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korp Musik atau Statsik dijadwalkan mengiringi sejumlah tahapan penting termasuk penghormatan kepada infrastruktur upacara, pengibaran bendera merah putih, serta mengheningkan cipta di pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Sendawar siang ini dengan menghadirkan info-info yang menarik ya. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu 90-an untuk Anda. Dan selanjutnya kita pada pukul 13.00 kita hadirkan ragam etnis Banjar.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Senawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada siang hari ini. Dan seperti biasa, program ragam etnis Banjar kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Banjar favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Bang Putra Rantau nih. Halo, selamat siang Bang Putra Rantau, ragam etnis.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat Merian. Ini para Merian, menuju Merian hari ini. Walaupunnya panas.
0: Iya, panas banget.
1: Aku nyaksikan itu ular biawa itu naik berjalan di pasir itu loncat-loncat. Orang pasir ini ada ketulungan panasnya, apa lari? Curi ikan pija aku di rakit. Aku buru langsung lari. Ya lagunya anu aja, apa ini?
0: Apa ini lagunya?
1: Sakit lentut ya.
0: Apa?
1: Sakit lentut.
0: Sakit lentut.
1: Iya. Ayo julat-julat. Ayo bangkit julat, jangan dulu guring-guring, jangan. Dengarkan lagu-lagu etnis julat gue nih. Dan cewek-ceweknya. Siapa aja mendengar julat, ay. Seberatan yang ada di Kota Barat nih. Tidak ada kecuali lagi julat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih buat Bang Putra Rantau yang sudah bergabung nih pendengar ya, yang di sesi ragam etnis Banjar. Baik, selanjutnya ada Bang Damar Wulan nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang.
2: Ini dengan Bang Wisnu kah?
0: Dengan Dani nih.
2: Dani ya?
0: Iya.
2: Kak Dani mau tanya, siapa bawa di Pro Dangdut nanti?
0: Mbak Dewi.
2: Oh.
0: Kenapa?
2: Aku mau nyanyi ke studio hari ini.
0: Oh, silakan.
2: Aku mau ke studio langsung live di situ.
0: Oh, langsung live.
2: Iya. Mau nyanyi di studio langsung.
0: Mbak Dewi habis ini.
2: Ya, nanti aku bawa lagu cinta sampai di sini.
0: Oke, luar biasa.
2: Kayaknya ini sudah janji sama teman.
0: Oke.
2: Biasanya nyanyi melalui telepon aja, nanti langsung live di situ.
0: Oh, langsung live ya, biasanya bisa gitu ya, langsung live ya?
2: Bisa, di studio.
0: Oke.
2: Aku bingkis ya.
0: Boleh, lagunya kira-kira apa nih lagunya nih?
2: Lagunya keadaan yang ikut aja, kurang tahu juga etnis Banjar apa yang bagus lagunya.
0: Oke, baik, ikut aja ya. Baik, salam dulu.
2: Aku bingkis ya, bingkisnya buat putra kusutnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat tadi siapa ya?
0: Bang Putra Rantau.
2: Ya, buat Bang Putra Rantau-nya ditunggu juga gabungannya nanti di karaoke live. Juga buat Mbak Aninya. Juga buat putra kusutnya. Juga buat siapa lagi ya, editor mananya ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Siap, nanti bergoyang langsung di studio.
0: Oke, langsung bergoyang ya Bang ya.
2: Iya. Buat Kak Daninya, makasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga buat Bang Damar Wulan ya, yang sudah bergabung di sesi ragam etnis Banjar pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Wasu nih yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, cuaca mendung lagi, tapi nggak bakalan hujan.
0: Mendung tapi nggak bakalan hujan ya Bang. Baik, lagunya kira-kira apa nih Bang Wasu?
3: Poyo Bang Ijo.
0: Ya, apa Bang?
3: Papuyo bagi co.
0: Papuyo
3: bagi co.
0: Papuyo bagi co.
3: Ya.
0: Oke, ada lagunya. Sapa salamnya dulu.
3: Sapa salam semuanya aja dari Jet ke A. Semoga sehat. Mbak Dewi kapan?
0: Apa itu Bang?
3: Mbak Dewi.
0: Habis ini Mbak Dewi.
3: Oh, berarti dia mandi. Dengan Bandung Rock.
0: Iya, benar sekali.
3: Dia nggak mau dua itu. Artis sama artis nggak mau.
1: Nah, orang itu di bawahnya, nah orang di bawahnya itu tahu apa-apa.
0: Iya.
1: Ayo, ada pulangnya di para sini.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Ayo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Bang Wasu nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Banjar. Baik pendengar, masih kami tunggu nih yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Edi Permana yang bergabung nih. Halo, selamat siang Bang Edi.
1: Selamat siang.
0: Ya?
1: Emang bagus.
0: Dengan Dani nih Bang Edi.
1: Hah?
0: Dani.
1: Oh, Bang Dani.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya, Bang?
0: Wah, kabarnya baik nih. Gimana kabar sebaliknya nih dengan cuaca di sana nih, Bang Edi?
1: Wah, kabarnya baik nih. Cuaca nih anu nih kayaknya ya. Cerah lagi.
0: Cerah ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Cerah selalu ya, Bang ya?
1: Iya, itu. Enggak ada hujan-hujan ini.
0: Iya, panas.
1: Danau-danau pada kering ini.
0: Iya, benar sekali, Bang Edi.
1: Perusahaan juga ini susah juga kalau kemarau ini.
0: Dompet juga kering banyak. Ini Bang ya? Enggak?
1: Iya, dompet juga kering ini, banyak yang anjlok ini perusahaan ini.
0: Kering semua ya. Baik-baik, lagunya kira-kira apa nih?
1: Lagunya Karindangan ini Bang.
0: Karindangan, boleh siapa salam dulu?
1: Ya, siapa salamnya buat Bang Danarulan tadi ya. Wah, hebat Bang Danarulan ini mau langsung karaoke di latihan nih.
0: Bujur.
1: Ya. Buat Putra Kusut juga nanti ditunggu, Mbak Ani juga ya ditunggu juga itu. Di anu nanti apa namanya dangdut, atau dangdut. Buat Putra Rantau tadi, buat Mbak anu Bunda Rosi, Bunda Dahlia juga, Bunda Erni, Bunda Ceria. Semoga sehat semua mereka, Bang Wasu tadi ya. Buat Bang Dio juga ditunggu gabungannya nih. Buat Mbak Siska juga, Mbak Rima, Mbak Lina juga. Buat Mbak Maya juga nih ditunggu juga gabungan. Buat Putra Kaili juga ya, Angkasa Putih, Merpati Putih juga ditunggu gabungannya juga. Buat semuanya aja lah.
0: Oke, baik Bang Edi.
1: Buat Bang Daninya semoga sehat ya bersama keluarga di sana.
0: Amin.
1: Semoga RRI semakin jaya juga di udara, semakin banyak pendengarnya.
0: Amin.
1: Oke Bang Dani, terima kasih waktunya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kembali buat Bang Edi ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ragam Etnis Banjar.

0: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di sesi ragam etnis Banjar pada siang hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir nih. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Putra Lawa nih. Minta diputarkan lagu Baras Kuning untuk penyiarnya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Putra Lawa ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini. Selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar. Selamat siang Bang Dani, cuaca lagi panas, lagu Akai Akai. Lagu Akai Akai ini seperti apa ya? Spesial buat Ani, salam seberataan. Oke, buat Bang Dani terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Putra Banjar. Kalau bisa judulnya lengkapi ya Bang ya, jangan Akai Akai. Sulit sepertinya nyari lagunya ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Ceria yang bergabung pada siang hari ini. Halo, selamat siang Bunda Ceria. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bunda. Gimana kabarnya Bunda?
1: Di sini biasanya panas menyala ini.
0: Iya, panas menyala Bunda. Benar sekali.
1: Lagunya Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan. Boleh. Sapa salamnya dulu.
1: Salamnya buat yang lebih tadi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga disehat bersama keluarga. Terkhusus buat Pak Banjar. Pokoknya semua yang bergabung di siang hari ini.
0: Boleh.
1: Buat yang ini ya, semoga selalu sehat, sukses, selalu udara.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga buat Bunda Ceria nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Raja Manis Banjar pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ada Bung Kilip yang bergabung. Halo, selamat siang Bung Kilip.
2: Selamat siang. Menjelang tengah hari ini.
0: Selamat tengah hari.
2: Lagunya Hujan Gerimis saja kalau ada.
0: Hujan Gerimis, mudahan Hujan Gerimis juga ya kita di sini ya.
2: Saya cewek membawanya tuh lagu Hujan Gerimis nih. Ini punya Banjar.
0: Lagu Banjar kayak itu?
2: Aku hanya datang Munjun lah. Munjun di Sungai Barong mah banyaknya aku dapat iwak pepuyu.
0: Wah, nyamannya itu.
2: Pepuyu lawan apa namanya iwak gaben itu nah banyak. Iwak aku dapat. Kirim salamnya gesan Bu Erni nah, Bu Erni Balok tuh. Putra apa namanya? Putra Kusut. Buat semuanya aja yang cewek maupun yang cowok. Nih ada undang-undang baru, entah dengar kah?
0: Undang-undang apa nih kira-kira?
2: Undang-undang kalau janda hendak diulahkan apa namanya itu, didenda kah, di apa kah?
0: Nah, apa pulang tuh.
2: kalau duda diulahkan apa juga itu. Ada aku dengar itu. Mau ditertibkan orang. Nah, sebelum itu ditertibkan kita lebih dulu menertibkan pulang. Nah. Kayak Bung Kilip nih, siapanya hendak kano kenalan dengan Bung Kilip nih, hubung aja nomor Bung Kilip nah. Yaitu di nomor 0813 0813 4769 7354. Itu enggak ada kadada ini, kadada rekayasa itu pas sudah itu.
0: Nah, pas sudah itulah.
2: Ini penyiarnya siapa nih?
0: Dani nih Bung Kilip.
2: Nah, Dani. Kalau ada orang minta nomor Bung Kilip, kasih aja Dani, bari aja. Ujar seni sabri aja situ.
0: Ujur, ya.
2: Nomor WA-nya itu aja, nomor HP-nya itu aja. Yaitu Dani 0813 4769 7354. Itu enggak ada rekayasa. Buat yang dijolek nih, siapa dijolek? Mikhail Gorbacov kah?
0: Iya.
2: Dengan si anu Cici Tuan Putri juga apa-apa diolah siang-siang panas gini nah. Kalau hendak makan, betutu nah, datangi di Melailir di Muara Barong nih, banyak betutu. Iwak gabus ada juga.
0: Nah, tuh.
2: Pokoknya hendak iwak apa aja ada semuanya nah.
0: Iya.
2: Ah, itu aja dulu lah. Kalawasan Bekesa disarik orang pulang
0: buannya kan. Bujur, iya. Ditunggulah lakinya ya lah Bung Kirik lah.
2: Adalah
0: Hujan Gerimis di Rapidah lagu Kuta itu Bang Kilip lah.
2: Nah, itu boleh juga itu. Itu nyaman itu didengar sambil tunggut-tunggut nah. Oke, okay, buat dirimu selamat mudah-mudahan Pak Anu. Salam buat Pak Pedrik Edwin nah. Okay. Pakai aja Pak Anu nih, Pak. Oke, okay, terima kasih. Iya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang juga menjelang sore pada Bung Kilip nih pendengarnya yang sudah bergabung di Ragam Etnis Banjar. B Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM. Baik pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi Ragam Etnis. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ada penyiar kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda. Menyiapkan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu, 15 Agustus 2026.
2: Saat ini terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Diduga barang bukti adalah senjata air gun.
3: Kekuatan yang kita ikut sertakan di dalam Jambore Nasional 2026 kurang lebih 285 serta.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Ketua DPD Kalimantan

0: Timur, Hasanuddin Mas'ud, mendorong optimalisasi pajak dan tributasi termasuk alat berat serta air permukaan untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Berikut laporannya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur mulai menggeber pembahasan sejumlah raperda yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud bahkan menyoroti potensi pajak alat berat dan air permukaan yang dinilai belum maksimal. Hal tersebut disampaikan Hasanuddin Mas'ud usai rapat paripurna ke-20 DPRD Kalimantan Timur dalam agenda pendapat fraksi-fraksi di gedung DPRD di Jalan Teuku Umar Samarinda. Hamas menilai regulasi pajak dan retribusi perlu diperkuat agar potensi penerimaan daerah dapat digarap lebih optimal. Menurut Hasanuddin, perubahan peraturan menjadi penting untuk mempercepat peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme pajak dan retribusi. Dan ia menilai masih terdapat sumber penerimaan yang selama ini belum tergarap secara maksimal oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh yang disorot adalah pajak alat berat termasuk alat yang beroperasi di wilayah perairan, yang Hasanuddin Mas'ud menyebut floating crane yang juga perlu masuk pendataan karena dinilai berkaitan dengan objek pajak daerah.
2: Alat berat itu bukan hanya ditambang, bahkan di atas air seperti di muara, itu yang ada floating crane itu termasuk itu. Dan selama ini kan enggak pernah ditagi ya. Enggak pernah di, mungkin kita belum pernah mikir ke sananya, makanya perda ini harus dirubah. Yang dimaksud alat berat itu bukan hanya yang berjalan dan sebagainya. Di atas permukaan air yang ada floating crane itu juga pajak daerah sebenarnya. Nah, kita ini 4 sebenarnya pendapatan daerah yang besar menurut saya. Pasti pertambangan, oil and gas. Nah, oil and gas ini juga penting karena 12 mil dari garis pantai itu adalah wilayah otorisasi tata kelola pemerintah daerah. Nah, kalau di luar daripada 12 mil itu masih dalam pemerintah provinsi karena kan masuk wilayah kita. Itu juga ternyata selama ini belum dimaksimalkan terutama untuk oil and gas.
1: Hasanuddin Mas'ud juga menyinggung potensi pendapatan dari sektor minyak dan gas termasuk pada skema partisipasi interest. Menurutnya Kalimantan Timur perlu memperjuangkan partisipasi agar manfaat ekonomi sektor migas lebih besar dirasakan daerah. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendorong organisasi kemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan berbagai ormas dinilai dapat memperkuat sinergi dengan aparat. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut dinilai penting karena upaya menjaga kondusivitas daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ketua Umum Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur Victor Yuan mengatakan, keberadaan berbagai organisasi masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk membangun komunikasi sekaligus mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Victor saat apel Sabuk Kamtikmas di Gor Sripaja Samarinda. Kegiatan tersebut diikuti komunitas pemuda, tokoh agama, tokoh adat, pengemudi ojek daring, Senkominter Polri, KPM Organisasi Masyarakat, serta unsur Forkopimda.
4: Kita bersama-sama semua elemen yang ada di Kalimantan Timur yang di apa namanya yang menjadi garda terdepan adalah ormas-ormas yang ada di Kalimantan Timur. Ormas berbagai macam ormas ini merupakan warna-warni yang menjadi satu kesatuan yang indah untuk menjaga Kalimantan Timur. Harapan saya menjaga tali persaudaraan, silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas Kalimantan Timur aman, nyaman, dan damai.
3: Victor menilai keamanan yang terjaga juga berkaitan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekaligus membantu melindungi berbagai aset dan potensi ekonomi di Kalimantan Timur. Victor mengajak seluruh organisasi masyarakat untuk memperkuat tali persaudaraan dan silaturahmi serta menghindari gesekan antar kelompok. Menurutnya, keberagaman ormas di Kalimantan Timur ini harus menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Bupati Makam Ulu, Angela Idang Belawan menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya satu organisasi perangkat daerah atau OPD. Seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Makam Ulu didorong untuk berperan aktif dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Langkah ini mencakup pemetaan potensi, peningkatan pengelolaan sumber penerimaan kemitraan serta penguatan koordinasi antar lembaga agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, gerakan bersama seluruh OPD diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi penerimaan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Ros Musik Pemprov Kalimantan Timur mematangkan persiapan untuk mengiringi rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama sekitar 50 personel. Berikut laporannya.
5: Korps Musik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mempersiapkan diri untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Korps Musik memiliki peran penting dalam mendukung suasana dan kekhidmatan upacara. Personel akan memainkan sejumlah lagu yang mengiringi tahapan utama dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan. Beberapa rangkaian yang akan diiringi musik antara lain penghormatan kepada inspektur upacara, pengibaran bendera merah putih, serta mengheningkan cipta. Hal ini dikatakan Koordinator Korps Musik Pemprov Kaltim Agus Sumanto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di Samarinda, yang mengatakan latihan dilakukan untuk memantapkan kesiapan personel sebelum menjalankan tugas dalam upacara.
6: Kalau kita baru dua kali pertemuan aja, malam di malam Kamis kemarin dan malam Sabtu, gabungan dari warga masyarakat yang memiliki skill musik totalnya 50. Kalau korps musik itu kita itu satuan musik yang include di dalam kegiatan upacara. Jadi kita memainkan lagu-lagu upacara, meningkat cipta, nikah bayangkari, pengibaran bendera, itu kita iringi.
5: Masyarakat korps musik juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan upacara tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kemampuan para personel diharapkan dapat memberikan dukungan musikal yang tertib dan semakin memperkuat suasana hikmat peringatan kemerdekaan. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur dijadwalkan berlangsung Senin 17 Agustus 2026 di Gor Kadri Uning Samarinda. Seluruh unsur yang terlibat kini terus mematangkan persiapan agar pelaksanaan upacara berjalan lancar dan penuh makna. RR Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: Peserta Jamnas Pramuka ke-12 tahun 2026 diharapkan tidak sekedar mengikuti rangkaian kegiatan, tetapi juga membawa ilmu dan pengalaman baru untuk diterapkan di Kalimantan Timur.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap peserta Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12-2026 dari Kalimantan Timur membawa ilmu baru untuk diterapkan di daerah. Seno Aji yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau MAPIDA Gerakan Pramuka Kalimantan Timur menyampaikan hal tersebut kepada peserta Jambore Nasional. Menurutnya keikutsertaan dalam Jamnas menjadi kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari berbagai daerah. Ia berharap para peserta dapat membangun hubungan dengan anggota pramuka dari seluruh Indonesia selama kegiatan berlangsung. Pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan dan menjadi ruang bagi peserta untuk saling berbagi ilmu. Seno Aji mengatakan pengalaman yang diperoleh selama Jamnas dapat menjadi bekal untuk mengembangkan kemampuan setelah kembali ke Kalimantan Timur.
8: Harapan kita adalah mereka kembali ke Kaltim membawa ilmu yang baru yang bisa diterapkan di Kalimantan Timur. Targetnya tentu saja mereka bisa menjadi lebih baik, karena ilmu-ilmu dari keluarga lain ini kan bermacam-macam dan banyak yang positif. Nah, mereka kita harapkan bisa menyerap ilmu baru itu yang tadi saya sampaikan, kemudian diaplikasikan di Kalimantan Timur, di Kuarcap.
7: Yang menambahkan target utama keikutsertaan peserta adalah agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jamnas Pramuka 12-2026 berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia dalam suasana kebersamaan, pembelajaran, dan pertukaran pengalaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Menjadi jurnalis cilik tidak cukup hanya mampu menggunakan kamera dan melakukan editing. Kemampuan menggali informasi, menulis berita, serta menyampaikan fakta secara berimbang juga menjadi keterampilan penting. Hal inilah yang menjadi fokus workshop jurnalistik Mandua Samarinda. Berikut laporannya.
9: Tim ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda menggelar workshop jurnalistik bertema From Fact to Stories, menjadi jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegrasi pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini diikuti 36 peserta dari kelas 10 hingga kelas 12 dengan menghadirkan praktisi penyiaran Saparudin SIP dari RRI Samarinda sebagai pemateri. Kehadiran praktisi diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru kepada para siswa mengenai dunia jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan kamera dan penyuntingan, tapi juga mencakup penulisan berita, peliputan, serta kemampuan menjadi reporter. Pembina ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda, Fatma, mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siswa memperoleh pengetahuan langsung dari praktisi berpengalaman, serta menjadi langkah awal untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada para anggota jurnalistik. Menurutnya, siswa membutuhkan pengetahuan dari pihak luar yang memiliki pengalaman langsung di bidang jurnalistik.
10: Kegiatan hari ini apa, Ibu?
11: Kegiatan hari ini adalah workshop jurnalistik dengan tema menjadi reporter dan jurnalis muda yang berintegrasi untuk kedepannya di dalam madrasah ini, kalau bisa malah keluar. Sejujurnya ini adalah kegiatan perdana yang diadakan oleh Eskul Jurnalistik. Penggagasnya adalah ketua jurnalistik kami, Safa Hairani Atsila, sangat bersemangat untuk mau mengadakan kegiatan ini agar adik-adiknya yang kelas 10 terutama dan lanjut nanti yang kelas 11 bisa regenerasi dalam kegiatan eskul ini. Jujur saja kegiatan ini mengedukasi saya juga sebagai pembina bahwa anak-anak kami perlu ilmu pengetahuan yang baru dari orang luar, terutama orang yang memang mempunyai pengalaman di bidang ini. Untuk harapan supaya anak-anak diri kami bisa belajar, berkarya, berinovasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia luar, terutama teknologi dan pembelajaran di luar sana sangat-sangat luar biasa.
9: Ketua ekstrakurikuler sekaligus Ketua Panitia Safa Hairani Atsila mengatakan, workshop tidak hanya mengajarkan editing dan penggunaan kamera, tapi juga penulisan berita dan kemampuan menjadi reporter. Keikutsertaan lintas kelas tersebut juga diharapkan dapat memperkuat proses transfer pengetahuan sekaligus membangun regenerasi dalam tubuh ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda.
12: Generasi selanjutnya itu bisa mengerti gimana sih caranya bekerja di dunia jurnalistik. Jadi ilmunya nggak hanya sebatas editing dan tangkap kamera dan sebagainya, tapi tentang juga berita, penulisan berita dan juga tentang reporter. Harapannya yang jelas saya cuman berharap adik-adik saya bisa berkembang di dunia jurnalistik seperti apa yang mereka mau, dan mereka bisa mendapatkan dunia mereka seperti ada yang di reporter, ada yang penulisan berita, ada yang editing dan lain sebagainya.
9: Kegiatan workshop tersebut menjadi momentum bagi ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda untuk memperkuat budaya literasi, kreativitas, serta keterampilan komunikasi siswa. Melalui pembelajaran langsung dari praktisi dan latihan berkelanjutan, para anggota diharapkan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kritis, kreatif, faktual, dan berintegritas. Usai workshop, peserta akan melakukan evaluasi dan praktik ulang materi. Tim ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda juga berencana membuat blog sebagai wadah karya jurnalistik siswa. RRI Samarinda, Dedi Purnama, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ketua DPD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, mendorong optimalisasi pajak dan distribusi termasuk alat beras serta air permukaan untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Grup musik Pemprov Kalimantan Timur matangkan persiapan untuk mengiringi rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama sekitar 50 personel. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak kita

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kali ini kita memasuki di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut dan khususnya di hari ini karaoke ya, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 50 52 39 38.

0: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, waktu menunjukkan pukul 14:35. Oke, kita akan menjawab attention ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang juga Milang Merian.
0: Ada Bang Putra Rantau, gimana kabarnya Bang Putra
1: ya,
0: Rantau?
1: Ya, panasnya nih keturunan loncat-loncat nih.
0: Panasnya luar biasa ya Bang Putra Rantau nih. Tetap, pastinya tetap jaga kesehatan ya Bang Putra Rantau ya. Bang Putra Rantau nih mau request lagu apa Bang Putra Rantau? Atau mau nyanyi, boleh? Halo? Halo Bang Putra, oh terputus ya. Bagi para pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14:36 ya, dan cuaca di Busur ini sedang panas-panasnya ya, mungkin di seluruh Kalimantan atau Indonesia. Tetap jaga kesehatan apabila keluar, tetap gunakan sunscreen ya agar melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara langsung. Halo, selamat siang Bung Kipli.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Ini Bung Kilip Timangji, temengukung si Waidayo. Si Elite Liuk Tasik Dewa Lolingkai Jauh Jalang, itu nama lengkap Bung Kilip. Bung Kilip mau nyanyi nih.
0: Oke, okay, Bung Kilip. Bung Kilip mau nyanyi lagu apa ini, Bung Kilip?
2: Nakode. Tapi musiknya mungkin tidak ada di situ ya. Iramanya begini. Anak kode nete batak kemudi reok rebe di kuperau tunuk pampak, mungkin tidak ada musiknya itu Bung Dani ya.
0: Ini sama Bang Ibnu, Bang Bung Kipli.
2: Ah,
0: sama Bang Ibnu.
2: Oh, Bang Ibnu. Itu mungkin tidak ada musik. Kalau tidak ada musiknya, tidak usah aja, kirim salam aja buat seluruh pendengar RRI dari A sampai Z, dari barat sampai timur, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
0: Oke.
2: Salam Bung kompak Kipli. Semuanya jabatan via udara.
0: Oke.
2: Bagi yang mau tangkap ikan, banyak ikan di Muara Mumor. Betul, ini betul, tidak bohong. Tinggal putik aja, ikannya banyak terdampar sudah. Kena panas, ikannya mati kena panas. Itu aja.
0: Cuaca yang luar biasa.
2: Ya, salam ya, buat Kipli. Semuanya aja.
0: Baik Bung Kipli.
2: Ya, buat penyiarnya terima kasih. Selamat sore menjelang siang.
0: Selamat
2: siang menjelang sore.
0: Oh, iya, selamat siang menjelang sore kembali untuk Bung Kipli ya. Halo Bang Putra Rantau. Halo Bang Putra Rantau ya, ini terhubung tetapi tidak ada suaranya, atau mungkin gangguan sinyal ya dan lain sebagainya.

0: Baik pendengar, sambil menunggu gabungan dari teman-teman yang lain, sudah ada di studio ya bersama Kak Damar ya.
1: Iya.
0: Iya, bersama Kak Damar yang pastinya ditunggu-tunggu kehadiran dan suara emasnya ya. Di sini Kak Damar akan membawakan lagu apa Kak?
1: Bukan tak mampu.
0: Jadi para pendengar, setelah ini kita akan dengarkan sambil menunggu gabungan-gabungan selanjutnya. Kita dengarkan spesial lagu dari Kak Damar, Bukan Tak Mampu. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja
0: jam. Bentar yang... deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silahkan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
4: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
3: Wah, cobain ah.
5: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
6: Baik pendengar Setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14:54 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan untuk membuka attention ya. Halo, selamat siang Bang Putra Rantau. Halo, selamat siang.

0: Terputus, kembali terputus ya. Mungkin jaringan ya Bang Putra Rantau ya. Soalnya ada beberapa suara dia masuk dan kemudian ada beberapa suara juga dia tidak terdengar ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, halo. Nah, ini
1: jaringan sini bagus ya.
0: Mungkin ada gangguan apa gitu Bang Putra Rantau ini?
1: Mungkin juga.
0: Bang Putra
1: itu lagunya karena tadi itu sapaannya siapa yang dengar jelas. Mm-hmm. Itu ini parah enggak ketolongan. Aku mau baring-baring dengar lagu kenangan itu.
0: Ini mau
1: aku tunggu.
0: Merequest lagu ya, apa Bang?
1: Darat maupun di laut, hulu maupun hilir, semua ratakan dadat sekali.
0: Mm-hmm.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, masih kami tunggu lagi gabungannya ya untuk lagu-lagu selanjutnya. Boleh yang langsung ingin nyanyi ya, apalagi di cuaca yang luar biasa ini dinginnya. Siapa tahu saya ingin menyumbangkan lagu-lagu dengan suara-suara terbaiknya ya, seperti ada Kak Damar Wulan tadi yang telah langsung datang studio untuk menyumbangkan suara emasnya, luar biasa. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami yang baru join di 08 12 50 52 39 38.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan untuk lagu selanjutnya. Ada Cinta Sampai Di Sini ya. Kita dengarkan kembali suara emas dari Kak Damarwulan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Selamat mendengarkan.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
2: Baik pendengar setiap Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali tunggu gabungannya di program Pro Dangdut. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu Pro Dangdut, langsung menghubungi di line interaktif kami ya. Halo, selamat siang menjelang sore Bang Wasu.
3: Mana Mbak Dewi?
2: Oh, Bang, Mbak Dewinya lagi tukar sip.
3: Oh.
2: Heeh. Sama Isno, kah? Gimana, Bang?
3: Sama Bang
2: Ibnu, Ibnu.
3: Iya, ya aku bilang sama Bang Isno.
2: Heeh, sama Bang Ibnu, Bang Wasu. Bang Wasu mau nyanyi kah?
3: Enggak, aku bisa kalau sama Mbak Dewi
2: aku terus.
3: Bisa aku minta request.
2: Gimana, Bang?
3: Aku mau request satu, bisa kan enggak?
2: Bisa, bisa Bang.
3: Oh, kalau bisa aku minta putar Gadis Atau Sudah Janda.
2: Gadis
3: Atau Sudah Janda.
2: Atau Janda ini ya Bang ya. Gadis Atau Janda nih Bang.
3: Atau Janda.
2: Siapa salamnya Bang Wasu?
3: Siapa salam semuanya aja dari Z ke A.
2: Dari A sampai Z, dari Z ke A ya Bang.
3: Untuk Bang Isno ada di pulau ini musim panas ya. Nah,
2: selamat sore juga Bang Wasu. Halo Bang Putra Rantau.
4: Halo.
2: Iya Bang.
4: Ya, kenapa suara di radio itu tadi itu ada hilang tuh?
2: Oh, lagi diperbaiki Bang.
4: Oh, mandi lawas itu. Op nama pulang kan tuh sentral itu tuh. Macam apa mau mendengarkan berita-berita nih?
2: Ini baru saja Bang diperbaiki sebentar tadi.
4: Ya itu. Kalau itu rusak kan, artinya kami mana pendengar mana yang senang dengan berita-berita ini kan apanya mau didengar. Ya jadi tolong tuh diperbaiki kalau ini diganti aja.
2: Oh iya Bang.
4: Ya masa pejabat-pejabat sendiri pengganti gitu tuh. Ini kan kabupaten nih, mustahil sering kan di pelosok yang bisa mengganti apalagi orang kabupaten. Jadi lagunya kutu-kutu yo.
2: Iya, tadi lagunya apa ya, Bang? Tadi belum sempat anu mati, Bang, lagunya, Bang.
4: Iya, karena mati.
2: Apa judulnya, Bang?
4: Karena.
2: Karena
4: dari Mansur S.
2: Dari Mansur ya, Bang.
4: Iya. Tolong diperhatikan Bu Yurto. Ada suara krek-krek-krek-krek. Ini juga dulu tuh langsung KO tuh sentral itu. Mm-hmm. Aduh. Macet kami pendengar mana apa tuh senang dengan berita-berita.
2: Oke.
4: Ya, jadi okay, tolong tuh gelap bos-bos untuk dipadahi itu. Ya, karena masyarakat ini mau dengar kisah ini.
2: Oke, oke, oke, oke.
4: Ya, itu aja dulu, Bang Yo.
2: Ya, terima kasih, Bang.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kutunggu.
2: Baik pendengar, langsung saja tak perlu menunggu lama, kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung ya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pasti kalian sudah lihat.
3: Lihat apaan?
2: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
3: Terus?
2: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
3: Maksudnya gimana ya?
2: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
3: Emang bedanya apa sih?
2: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
3: Oh gitu toh.
2: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
3: Oh iya.
2: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
3: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
2: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 16 tepat waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan di program acara selanjutnya ada Green Radio ya pendengar. Untuk informasi pertama ada konservasi Val Train Run 2026, padukan olahraga dan aksi nyata pelestarian alam. Menyambut Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2026, Balai KSDA Bengkulu menyelenggarakan konversi Fun Trail Run 2026. Series Pantai Panjang dan Pulau Bai bekerja sama dengan Z4 Event Organizer sebagai upaya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian kawasan konservasi melalui kegiatan olahraga dan edukasi lingkungan. Kegiatan ini juga pendengar diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, instansi pemerintah, pelajar, hingga masyarakat umum. Kegiatan juga resmi dibuka melalui flag off oleh Wali Kota Bengkulu, Dr. Dedi Wahyudi, S.A.M.M. Kehadiran Wali Kota Bengkulu menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Bengkulu terhadap upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu juga pendengar, kegiatan kategori 5 km 5K peserta menempuh rute yang melintasi kawasan Taman Wisata Alam TWA, Pantai Panjang dan Pulau Bai. Jalur ini dipilih untuk memperkenalkan kekayaan alam Bengkulu sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi sebagian habitat berbagai jenis flora dan fauna.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang informasi yang telah kita bahas mengenai trail run tadi ya. Mengusung kategori 5 km 5K peserta menempuh rute yang melintas kawasan Taman Wisata Alam TWA, Pantai Panjang dan Pulau Balai. Jalur ini dipilih untuk memperkenalkan kekayaan alam Bengkulu sekaligus mengedukasi masyarakat dan mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna. Selain kegiatan Kontron ya 2026, rangkaian HKAN 2026 juga melaksanakan kegiatan konservasi berupa pelepasan tuking penyu lekang dan elang bondong ke habitat alamnya. Pelepasan satwa tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan satwa liar dan ekosistemnya. Kepala Balai KSDA Bengkulu Agung Nugroho SSI MA menyampaikan bahwa Kontran 2026 merupakan salah satu inovasi dalam mengampanyakan ya konservasi melalui pendekatan yang sehat, edukatif dan menyenangkan. Keberhasilan penyelenggaraan Kontran 2026 tidak terlepas dari dukungan berbagai mitra yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Balai KSDA Bengkulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra sponsor serta media partner atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan sehingga kegiatan ini dapat terselenggarakan dengan baik dan lancar.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih. We'll be right back.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
3: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
3: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
3: Iya nih Pak.
4: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
3: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
3: Oh, jelas sekali.
5: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.

아무 이유도 그대는 이 세상을 좋아하냐 안 아무 이유도

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa rusaknya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria, apa kabarnya?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan tentunya baik dan sehat selalu, rekan Fadli.
0: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan baik untuk kru yang ada di Samarinda, Ria ya.
1: Iya, baik.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan pemecahan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota IKN, rekan Fadli.
0: Wow. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Otorita IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
3: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, IKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
4: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
2: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bukota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan Andreas Tresno dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar Nusantara berikutnya. Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Selamat sore Ervi Febrianti, apa kabarnya?
1: Sore abangku, kabar baik menyala. Tarakan siang ini bagaimana di Banjarmasin sana abangku?
0: Sama juga nih Ervi, panasnya minta ampun. Mataharinya kayaknya ada 3 di Pulau Kalimantan ya?
1: Kayaknya 1 gratis 2.
0: Buy one get two kayaknya ya di sore ini. Baik, Ervi, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait polemik sampah yang menumpuk di salah satu pasar di Kota Tarakan, Abang Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Kota Tarakan Yudi meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun setiap hari untuk mengatasi penumpukan sampah di areal pasar. Laporan selengkapnya oleh Rajab Syah.

Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKUKMP Tarakan melalui 7 orang petugas, namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4 hingga 5 orang. Adapun tugas petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar. Sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.

0: kami kami sarankan tapi ke teman-teman pakai topi-topi juga dan dijinkan harus di dalam situ.
1: Menurutnya masalah semakin bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer, termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengan petugas kebersihan, namun tidak diizinkan. DKUKMP Tarakan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang berjanji akan segera menurunkan armada untuk menarik kontainer. Adapun terkait iuran, Yudi menegaskan tidak ada iuran khusus sampah di pasar. Pedagang hanya membayar sewa lapak sebesar Rp81.000 per bulan dan sewa kios sebesar Rp100.000 per bulan hingga Rp125.000 per bulan. Saat ini jumlah lapak terdata sekitar 400 dan kios sekitar 200, namun tidak semua beroperasi. Yudi berharap jika pengambilan kontainer bisa dilakukan setiap hari, persoalan sampah di pasar Tenguyun tidak akan berulang. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Rajaksyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali menuju Banjarmasin bersama Bang Fadli. Di sana Bang Fadli.
3: Baik, terima kasih RV, salam sehat dan terima kasih dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal melalui jalur distribusi antar wilayah. Nah, sebanyak lebih dari 3 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Bukan 3.082.000.
2: Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan penyelundupan rokok ilegal. Sebanyak 3.082.760 batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM berhasil diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penindakan dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 setelah petugas mendapat informasi adanya truk yang diduga membawa barang kena cukai ilegal dan akan keluar dari area pelabuhan. Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir menjelaskan, petugas mulai melakukan pemantauan sejak mendapat informasi tersebut sekitar pukul 4.30 WITA saat kapal bersandar dan truk target bergerak keluar dari area dermaga. Petugas langsung menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ditemukan jutaan batang rokok berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 4.577.898.600 rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 2.982.924.817 rupiah. Tony menegaskan penindakan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memperketat pengawasan lalu lintas barang kena cukai, khususnya pada jalur logistik strategis antar pulau.
1: Kan ditemukan 3.082.760 batang rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM, sigaret kretek mesin dengan berbagai merek. Di antaranya bermerek Sabit Melon, Famos, dan Sariaku tanpa diletaki pita cukai, artinya polos.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin, Imba Siswoko, menyebut pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk para pedagang, agar tidak menjual rokok ilegal. Imba menilai peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, namun juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
3: Kalau pangsa pasarnya di daerah-daerah yang terpencil jauh, dia dari perkebunan-perkebunan, maka kita agak sulit menjangkaunya gitu. Dia ke ya perbatasan-perbatasan. Ya, untuk Banjarmasin sendiri ini kan jalur distribusi. Kalau pemasarannya kan di daerah sana-sana.
2: Seluruh barang bukti termasuk rokok ilegal, truk pengangkut, dan sopirnya kini berada di kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angelina. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Sore hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali Pak Adli.
0: Sama kayak Tarakan, mataharinya 3 kayaknya Angel di sana ya.
1: Iya, di sini juga sama kayaknya.
0: Iya, kayaknya hampir se-Kalimantan kita merasakan panas terik malam yang begitu dingin juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, ada informasi terkait dengan Pemda usulkan jalan alternatif menuju kantor camat Sebatik Utara agar tidak melewati wilayah Malaysia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru menyebutkan, usulan jalan alternatif telah disampaikan sejak tahun lalu.
3: Ya, sebenarnya kita masih bersyukur ya, pihak Malaysia belum menutup akses jalan yang masuk ke wilayah Malaysia itu. Dan kita perbatasan sudah menyampaikan juga kepada pihak kecamatan sejak tahun lalu untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar memasuki wilayah kantor camat.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Yance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan menggantikan jalur yang selama ini digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
3: Selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, oleh karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif pengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
2: Sementara itu, Sekretaris Camat Sebatik Utara Asnawi berupaya menyelesaikan persoalan akses menuju kantor camat. Pembangunan jalan alternatif diperlukan agar aktivitas pelayanan tidak bergantung pada akses menuju wilayah Malaysia.
4: Kami saat sekarang kan masih berupaya keraslah agar bagaimana supaya akses jalan masuk kantor camat ini akan bisa kita selesaikan agar kedepannya nanti tidak kita harus masuk ke Malaysia dulu, kemudian baru kita masuk ke kantor camat. Karena sekarang ini kan lahan yang kita lewati sehari-hari itu sekarang sudah masuk di wilayah Malaysia.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Selamat sore Amin, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadli, kabar kita sehat, luar biasa ya. Walaupun kita berjibaku dengan kabut asap juga di wilayah kota Palangkaraya. Mungkin satu Kalimantan Tengah kayaknya sedang berkabut saat ini.
0: Betul, sama Kalimantan Selatan juga berkabut Amin, jadi kita mesti siap-siap pakai masker terus untuk keluar rumah ya.
1: Betul sekali.
0: Baik Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah kalau informasi di Palangkaraya terkait tentang kemerdekaan nih Fadli, di mana penjualan atribut kemerdekaan di Palangkaraya tunjukkan tren beragam jelang HUT RI ini.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli dari RRI Banjarmasin. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, terkait tentang menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana penjualan bendera dan atribut 17 Agustus di Palangkaraya menunjukkan tren yang beragam. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembelian dibanding dengan tahun sebelumnya, sementara pedagang lainnya justru menyebut permintaan tahun ini cukup tinggi. Selengkapnya Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1-500 ribuan, kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sejak akhir bulan lalu, sejumlah

0: sampai 200.000 dalam satu harinya pendapatannya.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan pedagang lainnya. Adi mengaku permintaan bendera dan atribut kemerdekaan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, pedagang tersebut bersama rombongannya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Palangkaraya untuk berjualan bendera dan atribut kemerdekaan.
2: Kalau warga Palangkaraya antusiasnya bagus, beli pada beli.
3: Kalau tahun ini juga banyak juga, Pak?
2: Banyak.
3: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
2: Banyak sih, cuman agak kurang. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak.
1: Perbedaan kondisi yang dirasakan para pedagang menunjukkan bahwa geliat penjualan atribut kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia belum sepenuhnya seragam. Bagi sebagian pedagang, momentum perayaan kemerdekaan menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pedagang lainnya masih menghadapi tantangan berupa jumlah pembeli yang belum sesuai harapan. Meski demikian, para pedagang masih berharap permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan meningkat menjelang puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
4: Demikian Fadli, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5: Baik, terima kasih Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan

0: ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
2: Kak, lihat ini deh.
3: Apa tuh?
2: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
3: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
2: Cerdas gimana, Kak?
3: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
2: Ceklik?
3: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
2: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
3: Nah kan.
2: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
3: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal."

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka lalu berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul."

Lalu mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi Sendawar Malam. Pendengar, domba bukan satu-satunya hewan berbulu tebal. Ada juga alpaka yang punya bulu cukup tebal. Alpaka adalah mamalia mengemaskan dari family Camelidae. Ya, pendengar, alpaka masih satu keluarga dengan unta. Hewan lucu ini kerap disamakan dengan ilama, namun alpaka ini jelas memiliki ukuran yang lebih kecil. Mereka memiliki leher yang ramping, kepala kecil, mata besar, dan berbulu di seluruh tubuhnya yang lembut. Kali ini pendengar, akan kami bagikan untuk Anda beberapa informasi fakta unik alpaka. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Mendengar Pro 1 RRI Sendawar, kami bagikan beberapa fakta unik hewan alpaka. Nah, benar kalau kita melihat secara sekilas ya, alpaka memang sangat mirip dengan ilama, apalagi keduanya adalah kerabat. Meskipun alpaka dan ilama ini jelas berbeda, ada beberapa perbedaan antara kedua hewan ini. Ilama dewasa biasanya memiliki berat badan sekitar 113 kg, sementara alpaka lebih kecil yaitu sekitar 65 kg. Selain dari ukuran tubuhnya, ilama dan alpaka juga bisa dibedakan dari karakternya yang menonjol. Ilama lebih sering percaya diri dan pemberani, sementara alpaka memiliki karakter pemalu dan juga lembut. Untuk lebih jauh, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Nah, pendengar Pro 1 RRI Sendawar, masih kami bagikan informasi fakta unik alpaka. Kali ini fakta unik yang kedua ya, dengan hewan berbulu lebat. Biasanya kalau sedang berbicara tentang hewan berbulu lebat dan tebal, kita akan menyebutnya domba ya. Nah, seperti halnya domba, pendengar, ternyata alpaka juga memiliki bulu lebat. Biasanya bulu alpaka akan diambil seratnya nih. Bersumber dari animals, serat alpaka ini tahan air dan api, pendengar. Hal ini yang membuat kualitas seratnya itu baik. Serat alpaka biasa dianggap sebagai serat nomor satu karena lebih ringan dari wol dan lebih hangat daripada kapas. Jadi tidak heran ya kalau alpaka ini sering digunakan untuk kebutuhan barang rajutan hingga jahitan. Oh iya pendengar, bulu alpaka ini punya 22 warna yang bervariasi, ada putih, hitam, krim, coklat, abu-abu dan lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
3: Masih kami pancarkan di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar. Nah, masih dengan beberapa fakta unik terkait hewan alpaka ya. Kali ini fakta unik yang ketiga, pendengar, punya suara yang unik. Nah, keunikan dari alpaka adalah suaranya. Alpaka memang memiliki suara yang berbeda dari hewan lainnya. Alpaka bisa keluarkan suara tinggi untuk menanyakan sesuatu, bisa juga bersuara rendah saat merasa senang. Tidak hanya itu, ketika alpaka sedang merasa sedih ataupun terancam, maka akan keluar suara berdecak. Saat mengeluarkan suara seperti peluit melengking, artinya alpaka sedang memperingatkan kawanannya. Alpaka juga sering bersenandung, mendengar. Mereka melakukan dengan lembut saat bosan, puas, khawatir, dan juga berhati-hati. Untuk informasi lebih jauh, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
3: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
3: Hah?
4: Selamat ya Pak.
3: Yang benar Mbak.
4: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
3: Mbak.
4: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
3: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, masih dengan beberapa fakta hewan alpaka ya. Nah, seperti kita ketahui, manusia bisa melahirkan kapan saja, bisa pagi, siang, sore hingga malam hari. Nah, namun pendengar, alpaka punya ciri khusus. Indukan alpaka biasanya akan melahirkan bayi alpaka pada pagi hari. Mengapa? Tujuannya agar induk alpaka dapat mengeringkan badan bayi alpaka sebelum suhu turun di malam hari. Selain itu, ketika lahiran di pagi hari, induk alpaka bisa mengajak bayi alpaka untuk jalan-jalan di siang hari. Nah, pendengar terakhir, alpaka meludah saat marah. Jangan salah dengar, meskipun hewan ini terlihat lucu dan menggemaskan, ternyata alpaka juga bisa marah loh. Nah, mereka akan mengekspresikan kemarahan dengan sesamanya atau bahkan dengan manusia dengan cara meludah. Uniknya dengar, ludah ini berasal dari perut isi perut alpaka dan bukanlah air liur seperti hewan pada umumnya. Saat kesal, alpaka juga bisa mogok berjalan dan duduk. Ia juga bisa mendesis atau bahkan menendang pemiliknya. Nah, berikut itulah beberapa fakta menarik dari hewan alpaka. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, terima kasih telah dengarkan kami dalam sesi Sendawar malam. Sampai jumpa dalam sesi lainnya. Kami akhiri dengan beberapa lantunan lagu penutup. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 20 Anda akan dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
1: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
2: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi

0: Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi

0: Tertu Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
1: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
0: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
2: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar magnitudenya 6,2. Itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
3: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
2: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
4: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
4: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang?
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan berpihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten atau pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi, kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga apel serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian representasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut

cenderung

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa
1: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.

konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru

Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Senawar dimanapun Anda berada, saat kita dengarkan mimbar agama Katolik bersama Bapak Yosef Gerontokan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gerontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita adalah kesembuhan dan pewartaan. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada, semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab suci. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31-33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik yang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang berbahagia, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam Injil Markus 1 bab 1 ayat 40-45, bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus mengendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyetujuinya dan mengatakan ia mau agar ia jadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperintahkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau penyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya, bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang kusta tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, kusta sebenarnya bukan penyakit kusta yang dikenal ilmu kedokteran sekarang, yaitu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan orang mengalami penderitaan kusta itu. Penyakit kulit ini menyeramkan dan membuat penderita dijauhi oleh banyak orang. Mereka juga tak diizinkan mengikuti ibadat karena dalam keadaan itu mereka dianggap tidak cukup bersih untuk masuk ke tempat suci. Menurut hukum adat dan agama Yahudi dulu, meski sudah sembuh, orang kusta baru akan diterima kembali ke dalam masyarakat dan boleh ikut perayaan suci setelah dinyatakan sembuh dalam upacara yang hanya dapat dilakukan oleh para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis atau kotor karena kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat, yaitu dalam Kitab Imamat bab 14 ayat 2-32. Tujuannya untuk apa? Tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman perjanjian baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukan di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus itu memang menjadi harapan satu-satunya. Tak heran orang tadi datang kepadanya, berlutut lalu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku." Orang itu memohon dua hal. Pertama, kesembuhan dari kusta, dan kedua, tidak kalah pentingnya, ia memohon agar Yesus mau menyatakan ia sudah tahir kembali. Baginya Yesus inilah yang dapat memenuhi peraturan dalam Taurat, karena kelembagaan yang didukung imam-imam tidak lagi mendukung. Inilah sudut pandang orang kusta tadi. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan Yesus tergerak hatinya. Kerap disebut Yesus iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Dalam bahasa Yunani, splagnisthesis, kata yang dijumpai dalam ayat 41 tadi. Tetapi pada ayat itu beberapa naskah tua memakai kata lain, yaitu orgistes, yang artinya marah, kesal, berang. Mana yang benar? Bukankah iba hati lebih cocok dalam lebih biasa? Pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan pengantian teks asli marah menjadi iba hati. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, waktu itu di seluruh Galilea, ia memberitakan Injil dan mengusir setan. Tentunya ia berharap kekuasaan setan dan penyakit akan surut. Tapi masih ada saja. Malah sekarang datang orang kusta yang sembari berlutut minta disembuhkan. Apalagi yang belum kulakukan, kata Yesus dalam hati. Kesal, berang, marah, begitulah perasaan Yesus waktu itu. Dan dengan perasaan inilah ia mengatakan, "Tentu saja aku mau. Hai kau, jadilah bersih." Dan seketika itu juga penyakit kusta itu pergi meninggalkan orang tadi. Sama seperti demam yang lenyap dari badan ibu mertua Simon, kekuatan kusta itu jeri padanya, begitu gagasan Markus. Pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini telah berakhir. Kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali pada minggu depan jam yang sama. God bless you.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
3: Ye, Epenka, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng mengepul, Kakek. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
2: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa rusak, kata Om pun cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya pada kata Om pun alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
3: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak semau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ke tongkong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, par potong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kacek? Betulkah kacek? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara para pembeli di sana .
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apa lain. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, nah beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce, beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
1: Iyo Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Isn Hour dengan program siar berikutnya.
1: Dengar Radio Republik Indonesia, Sendawa, dimanapun Anda berada, berjumpa dalam sesi obrolan komunitas. Kali ini pendengar, komunitas anak muda jadi ruang untuk berkreasi, mengembangkan diri sampai berjejaring dan memperluas koneksi. Tak hanya itu, sejumlah komunitas juga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat di sekitarnya. Contohnya Samarinda, Your Spirit jadi salah satunya. Samarinda Youth Spirit merupakan komunitas yang bergerak di bidang kepemudaan, dengan tepatnya gerakan dari anak muda untuk Samarinda. Tetap di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, Wi cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
6: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Your Spirit, sendiri digagas oleh Muhammad Ramadan Hadinata yang merupakan CEO Samarinda Your Spirit. Di dalamnya, anak-anak muda Samarinda berfokus dengan 3 isu, yaitu dengan yang dinilai sangat relevan, yaitu seperti pendidikan, sosial, dan juga lingkungan. Ramadan juga menjelaskan hadirnya Samarinda Your Spirit dengan membawa tagline jiwanya Samarinda memberikan kesempatan bagi anak muda Samarinda untuk mengembangkan potensi.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Mimpi malam, mimpi bobo, mimpiin aku.
3: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
4: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu!
5: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Radio dimanapun Anda berada, terima kasih telah dengarkan kami dalam sesi obrolan komunitas kali ini dengan Samarinda Yacht Spirit. Dan berikan satu buah lagu penutup kebersamaan kita, dan sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
4: Siap, satu bos.
3: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
4: Siap, satu bos.
3: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
4: Siap, satu bos.
3: Satu-satu terus, apa sih itu?
5: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, berjumpa dalam sesi kali ini dalam Ruang Rindu. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lantunan pembuka tadi sudah ada dari Yuni Sara dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Semoga dapat menghibur kebersamaan kita di malam hari ini. Dan buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya, selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang di perantauan, tetap semangat ya untuk mencari pundi-pundi rejeki. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya, walaupun saat ini kondisi di Kutai Barat air sedang surut, tapi buat sahabat pendengar yang tinggal pesisir Mahakam tetap harus dipantau ya. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Buat anak-anak yang tinggal di pesisir pantai Mahakam juga ya, buat orang tua harus diperhatikan lebih ekstra lagi. Oke, pendengar, seperti biasa dalam sesi Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, ini kenapa ya suaranya kecil? Sebentar ya, kita cek dulu. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu bersama Nela Karisma.
0: Gimana kabarnya Bang Damarulan?
1: Kabarnya baik, tadi siang ditunggu-tunggu loh, mau duet.
0: Waduh, iya kak, mohon maaf. Jadwalnya Ibnu soalnya tadi sore.
1: Aku sudah ke studio tadi.
0: Wah iya kak, waduh. Jadi bagaimana, ketemu Ibnunya?
1: Iya.
0: Jadi dangdutnya, dangdutnya sama Bang Ibnu ya?
1: Iya.
0: Oke, mantap.
1: Ini masih di seputaran Kampung Muara Asah.
0: Oke, siap. Ini mau lagu apa nih?
1: Lagu apa yang bagus malam ini?
0: Nah, apa tuh?
1: Andaikan malam yang sepi dapat bicara.
0: Oke.
1: Dicarikan di situ.
0: Kita carikan dulu ya.
1: Ya.
0: Buat siapa lagunya, Bang?
1: Buat seorang yang selalu di hati gitu.
0: Asik. Ada yang spesial, sebutin aja enggak apa-apa.
1: Ada yang sering aku telepon gitu.
0: Apa tadi? Andai malam yang sepi dapat bicara ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Judulnya Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Iya.
0: Ada.
1: Dengan siapa di situ ya?
0: Kalau malam ini ada Bang Hirang, ada Bang Agus, ada iya itu saja.
1: Oh. Aku bingkis ya, bingkisnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Siska. Juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: Bang
0: lagi?
1: Bang Edinya ditunggu juga gabungannya.
0: Oke.
1: Juga buat yang di Ongko Asa tuh.
0: Siapakah itu?
1: Buat Baninya ditunggu juga gabungannya.
0: Oke, iya.
1: Juga buat siapa lagi ya? Juga buat Kak Andrenya ditunggu juga gabungannya. Ini tadi sudah mau ngantuk. Aku anu bikin kopi.
0: Bangun lagi ya.
1: Ya.
0: Melek langsung matanya habis ya. Minum kopi.
1: Kapan-kapan sama dirimu nanti, okay. Cepat tahu masuk bicara ke duet nanti.
0: Iya.
1: Langsung di situ.
0: Datang aja kalau dengar suara Dewi.
1: Ya. Begitunya buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat dirimu, makasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga ya, sudah menyapa Abang Damarwulan. Dan kita sapa lagi yang di belakang, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Nah, ini
2: selamat
0: baru ada suaranya.
2: Malam. Masa ngantuk.
0: Jangan dulu tidur.
2: Ini dengan siapa? Ini
0: siapa yuk?
2: Orang bini ngerecet ini orang ini.
0: Terima kasih, Abang. Gimana kabar?
2: Kabar ini baik aja. Ada
0: Alhamdulillah.
2: Karena ini diam di hulu.
0: Waduh.
2: Mari kita menembus ke hulu makam itu. Mana di tengah laut itu bertahan kapal ini. Pasang mundur.
0: Iya.
2: Iya, sehingga pinggirnya sudah.
0: Berarti tohor kali ya di Muyup Aket.
2: Tohor.
0: Waduh.
2: Aku berdoa saya mau maksa-paksa aja. Amin, sabar-baran. Apa itu lagunya apa, Bang Yo?
0: Apa?
2: Pengen sendiri.
0: Oke, versi siapa?
2: Tahu siapa abinnya itu?
0: Cewek cowok.
2: Itu bisnisnya untuk apa ya? Apa itu? Edi bernama Ali Belayan itu.
0: Iya, siap. Ya,
2: terkhusus sama terkhusus. Mani, Marima, Tikar Lampit. Pokoknya tiga-tiganya bahan itu berjalin itu. Nah, itu sama.
0: Iya.
2: Ya, supaya itu merame-rame suara di Dion.
0: Iya.
2: Ini enggak macam-macam ku dengar Dion deh.
0: Oh iya kah? Aduh, kenapa kah itu? Nanti ya, dicek tahu. Ya. Semoga ya. Enggak rusak lagi.
2: Tadi itu ada hilang sekitar 2 menit lah hilang. Timbul lagi ini. Ya bang, ya sudah. Yo, telah dipilih menuju ke darat. Telah pinggir makan menuju ke darat, darat sampai ke perumahan. Nyemrang seberang kau dari di sampai ke perumahan tadi.
0: Iya.
2: Ya, melayang ke hulu sampai hulu makam. Tahir baju kiri, ekam. Ya, sampai hir makam di. Ya, tua muda kini segala anti keretaan. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa, Bang Putra. Rantau ya. Dan kita sapa lagi di belakang ada siapa dan dari mana. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, sudah terhubung. Halo, sudah terhubung. Halo. Oke, karena tidak ada jawaban kita putuskan ya. Kita beralih ke SMS dulu. Selamat malam Mbak Dewi. Lagunya Malam Minggu. Salam buat seberataan hulu hilir kanan kiri ya. Oke, ada pantun bunga sepiring Mak Tiwi makan sepiring sama Mbak Dewi, asik. Oh, jawabannya bunga sepiring salai patin, makan sepiring sama pengantin, asik. Menanam serai di dalam kandang, kita bercerai Mbak Dewi. Menyandang, apa nih? Mbak Dewi menyandang, aduhai ya. Buat Mbak Dewi, kalau pulang hati-hati di jalan, selamat sampai rumah, amin. Terima kasih Abang Putra Banjar, ya pantunnya mantep. Lagunya tadi ada Malam Minggu. Oke, siap.

0: menghasilkan rumput sendiri.
1: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
2: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
3: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
4: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
5: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
3: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
6: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
7: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
8: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
9: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
10: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
11: Iya kah? Terus gimana?
10: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
11: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
10: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu, gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
11: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
12: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
13: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda masih dengan sesi Ruang Rindu. Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS, dan

juga WA di 0812 5523938. Kita ke jalur WA dulu ya. Ada selamat malam Mbak Dewi, aku Bang Dion di Empaku, minta puterin lagu Demi Engkau dan Si Buah Hati. Terima kasih. Terima kasih sudah menyapa Bang Dion dan juga keluarga yang ada di Empaku.

0: Kembali kita sapa yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Oke, ada
1: Ruang
0: Abang
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Putra Memori Kusut. Lewat lagu.
0: Mantep, Abang Putra Kusut, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik. Lampu di sini mati Mbak Dewi, jadi susah
0: Waduh,
1: tidur jaringan ini.
0: Kenapakah? Oh, pantas gangguan ya.
1: Iya, mati lampu ini dalam gelap.
0: Wah, bahaya nih mati lampu terus. Oke, Abang Putra Kusut mau lagu apa menghibur malam ini?
1: Lagunya Demi Cinta Nye.
0: Oke.
1: Ya, bingkisnya buat Abang Putra Rantau tadi, semoga sehat selalu. Juga untuk Abang Damar Ulan, semoga sehat selalu juga. Untuk Pak Aninya, ditunggu gabungannya, semoga sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Ya, salam untuk semuanya aja Mbak Dewi.
0: Iya, oke.
1: Takut tak ada lagi jaringan kan, putus lagi. Untuk Mbak Dewi juga semoga sehat selalu ya.
0: Iya, baik.
1: Ya, sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga ya buat Abang Putra Kusut yang sudah menyapa.

0: Oke, mendingan dimanapun Anda berada, kita terima yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Bagaimana kabarnya nih, Bunda?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Amin lah ya, kalau sehat.
1: Ya. Bunda, alangkah senangnya ya? Mbak Dewi, saya dengar RRI mau 17 sudah ada suaranya.
0: Iya.
1: Gitu. Berapa hari yang lewat saya sedih. Mau 17 RRI enggak ada suaranya. Aduh, sedih betul rasanya gitu. Alhamdulillah dah
0: ada
1: bisa
0: lagi,
1: bisa diperbaiki lagi. Ya gitu. Senang deh dengar gitu kan, rasanya kayak unek-unek enggak gimana gitu. alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya, sudah bagus, luar biasa.
0: Iya, RRI. Moga enggak rusak-rusak lagi ya.
1: Itu sudah harapan.
0: Soalnya
1: kita
0: harus dikirim ke Samarinda, ini prosesnya panjang.
1: Itu sudah. Mudah-mudahan di 17 ini apa alat-alatnya terganti baru lagi.
0: Amin ya. Enggak ada juga cicak-cicak masuk.
1: Nah, itu sudah. Iya. Lagunya
0: apa, Bunda?
1: Bisa kan Mbak Dewi?
0: Boleh.
1: Lagunya Angin Malam aja.
0: Angin Malam ada.
1: Dari Papi Babiola ya.
0: Oh, yang versi Fanny Pabiola. Oke, nanti kita carikan.
1: Salamnya buat semuanya aja deh Mbak Dewi. Yang lagi dengerin acara Ruang Rindu malam ini.
0: Iya.
1: Salam sehat semua. Semoga berbahagia selalu. Semoga juga bisa apa di 17 Agustus ini lebih meriah lagi. Gitu. Iya. Mungkin itu aja. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Bunda. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Hiduplah Indonesia Raya.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
4: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Hiduplah Indonesia Raya.
3: Indonesia memiliki berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Oduh, gak sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu, ya, Pegaga.
4: Ih, kenapa ngana?
3: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
4: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
3: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
4: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
3: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
4: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
3: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
4: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
3: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pak kita.
5: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau cerita baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan hari ini program Mutiara Pagi Tausia Agama Islam bersama Persatu RRI Samarinda.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna irhamna inna arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mutiara Pagi yang saat ini sudah selesai menunaikan ibadah sholat subuhnya, kemudian mendengarkan kajian-kajian yang ada di RRI Pro 1 di kegiatan acara Mutiara Pagi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat bermuajahah, kemudian bertolabul ilmi, dan berkat kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan kehidupan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, dan semoga setiap amal, setiap perbuatan yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan insyaallah menjadi jalan untuk kita menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan peduah terbaik di muka bumi ini. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, para pendengar, saudara-saudari sekalian yang saat ini mendengarkan kajian ini, pertama-tama mari kita menjaga kesehatan kita, karena insyaallah dalam beberapa waktu kelihatannya bumi kita, utamanya Samarinda, saat ini panasnya luar biasa, sehingga kita harus sama-sama berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Dan pada pagi hari ini kita menjelang satu hari di dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan semarak yang dimulai dari awal Agustus hingga sekarang itu luar biasa. Masya Allah, dimanapun di Indonesia sudah memasang bendera merah putih, kemudian di gang-gang juga sudah banyak perlombaan di dalam rangka memperingati peringatan Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, pada pagi hari ini dalam momentum yang luar biasa ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan atau sharing berkaitan merdeka dengan iman, bergerak dalam kebaikan. Tema ini juga ada kaitannya dengan apa yang akan kita peringati, yaitu hari kemerdekaan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara merdeka dengan iman, maka ketika kita melihat, mendengar, membaca kisah-kisah salafus saleh, kemudian bagaimana tarikh sejarah berkaitan tentang keimanan seorang muslim di masa lalu, maka hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Limada? Kenapa? Karena ketika kita membaca bagaimana keimanan-keimanan muslim di masa yang lalu itu luar biasa untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bagaimana di masa-masa awal kejayaan Islam, bagaimana awal awal-awal Islam untuk pengajian seperti yang kita lakukan hari ini untuk majelis taklim, ya, dari Baitul Arqam, kemudian harus dengan sembunyi-sembunyi itu untuk tidak diketahui oleh orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci dengan Islam. Nah, maka hari ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan majelis taklim secara terbuka, bahkan dengan bentuk digital. Ini luar biasa. Bagaimana kisah di masa lalu? Kisah yang heroik, dan insya Allah kita semua pasti pernah mendengarnya, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Bagaimana untuk dia terbelenggu dalam keimanannya, nah, sampai juragan atau tuan dari Bilal bin Rabah mengatakan, apakah engkau ingin memilih Islam? Kalau memilih Islam, maka disanksi, diganggu, kemudian bahkan dalam bahasa kita dalam bentuk fisik dijemur di atas padang pasir, kemudian ditindih batu hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak. Kita dengan leluasa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, dalam momentum yang bahagia ini Al-Fakir ingin kembali mengingatkan kita sebenarnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah iman dan Islam yang para generasi salafus soleh di masa yang lalu sudah berjuang habis-habisan, berkorban bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan diri mereka, untuk memperjuangkan generasi-generasi Islam di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang kita maksudkan adalah kemerdekaan yang bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk memilih jalan kebaikan. Islam hari ini yang kita yakini mengajarkan bahwa kita manusia benar-benar merdeka, yang bukan hanya bebas untuk melakukan apa saja, melainkan kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Kemudian kita tidak diperbudak dengan kemalasan. Kita merdeka dari yang namanya kesombongan. Kita tidak diperbudak dengan kebencian. Kemudian kita tidak diperbudak dengan kepentingan-kepentingan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Merdeka kita dengan iman hari ini, kita mampu mengarahkan kebebasan diri kita untuk amalul khair, amalul ahsan, yang ihsan. Artinya apa? Bebas untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi bermanfaat. Nah, itu yang dimaksud dengan kemerdekaan dengan iman. Karena sejatinya iman itu akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, maka penting bagi kita dalam hal ini untuk memahami makna kemerdekaan dalam perspektif din, perspektif agama Islam. Secara sederhana, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merdeka itu berarti terbebas dari belenggu-belenggu. Namun dalam perspektif agama kita ada pertanyaan yang mungkin mendasar, ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merdeka, artinya setelah kita ini tidak terbelenggu lagi dengan hawa nafsu kita, kemudian oleh ego kita, oleh kebencian kita, kita mau bergerak bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebab kita sebagai manusia bisa saja hidup di belahan dunia yang merdeka, nah, namun diri kita masih terbelenggu. Maksudnya apa? Ya, seperti yang kita sebutkan, katakanlah di belahan dunia atau negara yang saat ini tempat yang kita duduki, yang kita berdiri, berdiam di dalamnya, ini sudah merdeka, bahkan sudah lebih dari 80 tahun, tapi hari ini kita masih menjadi pribadi atau manusia yang malas. Atau hari ini kita masih menjadi pribadi atau seorang manusia yang masih kecanduan dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hari ini kita masih memiliki sifat iri, tentu iri yang negatif ya, karena nanti ada iri yang positif. Nah, iri, kemudian dengki, kemudian masih memiliki pribadi yang amarah, emosional yang sangat berlebihan, serta memiliki sifat kesombongan. Nah, kemudian kita masih ingin senantiasa dipuji-puji, bahkan takut dengan hinaan, kritikan, masukan. Jadi artinya kita saat ini ketika kita memiliki hal-hal yang demikian, kita belum merdeka secara keimanan. Maka kemerdekaan keimanan ini akan mengantarkan kita untuk jauh dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan sejati dalam keimanan bukan sekedar aku bebas melakukan apa yang aku mau, tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita bisa mengatakan kemerdekaan dalam iman kita, ya, aku bebas memilih kebaikan dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia bukan hanya diminta untuk mengatakan saja. Nah, makanya kemerdekaan dengan iman itu dilanjutkan dengan apa? Bergerak dalam kebaikan. Jadi kita bukan hanya sebatas ucapan atau sebagai lisan saja. Lah, tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Quran surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Lil insani illa masa'a. Manusia itu akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Maka apa hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merdeka dengan iman, ternyata hidup kita ini tidak cukup dengan hanya niat yang baik. Maka hidup kita ini membutuhkan ikhtiar, amal, ya, perbuatan. Kita tidak boleh tidak memiliki cita-cita menjadi orang yang baik. Maka seharusnya sebagai manusia dengan kemerdekaan iman kita, kita harus menggiring, ya, hawa nafsu kita, ya, ego kita, untuk menjadi pribadi insan yang memiliki cita-cita untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, gitu. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikan tidak akan menjadi nyata kalau hanya berada dalam pikiran atau hanya dalam konsep semata. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, kalau kita ingin menjadi orang soleh, bagaimana Ustaz? Kita bergerak, harus belajar, ya. Kalau kita ingin menjadi orang berilmu, harus ingin membaca, kemudian itu selalu ingin tahu. Jadi ada keinginan yang kuat untuk belajar. Kemudian ketika kita ingin menjadi keluarga atau pasangan yang harmonis, maka ikhtiarnya harus berkomunikasi, kemudian berkorban. Karena ketika kita berumah tangga, itu bukanlah mempersatukan dua pasangan yang ideal, tapi bagaimana berkumpulnya dua orang yang saling memiliki kekurangan tapi tetap bisa beramar ma'ruf, ya, melakukan kebaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada, apakah itu istri kita atau suami kita. Maka di situ ada jalan-jalan sabar, ada jalan-jalan komunikasi yang perlu diikhtiarkan. Nah, kemudian untuk menjadi masyarakat yang baik bagaimana? Maka kita harus bisa mengambil peran, apakah kita menjadi tokoh masyarakat RT, atau kita menjadi tokoh figur di lingkungan, atau kita menjadi orang yang senantiasa ringan tangan yang berbuat kebaikan. Dan karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kemerdekaan dengan iman bergerak dalam kebaikan harus diterjemahkan menjadi merdeka yang pasif, ya, merdeka dari malas, ya, kemudian dan merdeka untuk bergerak dalam kebaikan. Kita tidak boleh malas, kita nggak boleh mengutamakan hawa nafsu, kita nggak boleh mengutamakan kebencian, kita nggak boleh mengutamakan iri dengki dalam hal negatif, tapi kita bergeraknya, ikhtiarnya dalam rangka untuk bergerak dalam kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh iman dari agama kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia dimanapun pendengar yang saat ini berada, mungkin hari ini fisik kita sehat, ya, kepala kita sehat, tangan kita sehat, badan kita sehat, kaki kita sehat, tapi jangan hanya merdeka secara fisik, artinya kita merdeka nih, sehat, alhamdulillah kita sehat, bukan. Tapi mari kita merdeka secara mental dan spiritual dengan keimanan kita. Ada orang, ya, di antara kita mungkin tubuhnya bebas, ya, tetapi pikirannya terpenjara. Ada juga orang yang memiliki banyak kesempatan sebenarnya, tetapi tidak mau bergerak. Ada yang cukup dengan ilmunya, tapi tidak ingin memalukannya, malu, ya, dalam bahasanya. Ada orang yang mau harta, tetapi tidak ingin bagi. Ada juga di antara kita, ya, mungkin yang memiliki jabatan, tapi tidak mau melayani. Nah, ada di antara kita kemungkinan yang memiliki kemampuan, tetapi hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan kita, ya, di dalam momentum kemerdekaan dengan iman bergerak dalam kebaikan, menjadi bahan masa bagi kita saat ini. Apakah sebenarnya kita ini sudah benar-benar merdeka? Artinya itu kita tidak terbelenggu dengan hawa nafsu kita, artinya kita tidak terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan seharusnya melahirkan untuk kita kontribusi terhadap agama ini. Apa yang kita saat ini siapkan, kita sebagai pribadi muslim, kita bukan hanya berpikir apa yang bisa kita dapatkan sebagai seorang mukmin. Kita hari ini bisa berpikir, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang bisa kita berikan terhadap agama ini, bukan apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan pergerakan atau amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pernah bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis ini ma'ruf, ya, masyhur. Hadis ini sering juga kita ulang-ulang dalam kita dengar, dan bahkan di sekolah-sekolah diajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari nabi ini sebenarnya pesan yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca bagaimana tadi dikatakan khairunnas, sebaik-baik manusia. Artinya apa? Artinya kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia, kemuliaan pribadi seorang muslim bukan hanya seberapa tinggi posisinya dalam jabatan tetapi seberapa besar manfaat yang lahir dari posisi atau jabatan tersebut. Misalkan seorang guru yang mengajar dengan ikhlas adalah orang yang sedang bergerak dalam kebaikan. Nah, jadi ada guru mengajar yang insya Allah dengan ikhlas ya lakukan dengan amal-amal khair, maka dia sedang bergerak dalam kebaikan. Ada orang tua yang mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, maka dia bisa kita sebut bergerak dalam kebaikan. Bahkan ada murid yang belajar dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, maka bisa kita katakan murid ini sedang bergerak dalam kebaikan. Ada orang yang membersihkan masjid, kemudian kita sebut dengan marbot, membantu persiapan untuk ibadah-ibadah di masjid-masjid kita. Maka ini adalah orang yang merdeka dalam iman, bergerak dalam kebaikan. Kemudian ada orang yang bisa jadi membantu tetangganya dalam hal-hal kebaikan. Maka sejatinya ini adalah bergerak dalam kebaikan.
2: Bahkan hatta
1: kita itu dengan lisan kita yang senantiasa mengingatkan teman utamanya keluarga, mengingatkan istri, mengingatkan anak, mengingatkan ayah, ibu, saudara, saudari yang kita sebut dengan keluarga, untuk mengingatkan ibadah sholat, maka ini bergerak dalam kebaikan. Bahkan yang kita pernah dengar ya, senyum saja
2: dalam bahasanya
1: cuma face wajah kita ini kata-kata yang baik menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan kemudian membantu orang lain dalam hal kebaikan. Ini adalah bagian-bagian ikhtiar bergerak dalam kebaikan.
2: Para pendengar
1: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungkan.
2: Allah Subhanahu wa taala
1: di dalam Quran
2: Quran surah Ar-Ra'd
1: ayat 11.
2: Allah Subhanahu wa taala
1: berfirman,
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
1: Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
2: Jadi apa terjemahnya?
1: Sesungguhnya Allah
2: tidak akan mengubah
1: keadaan suatu kaum
2: sampai mereka
1: mengubah keadaan diri mereka sendiri.
2: Para pendengar yang dirahmati
1: Allah Subhanahu, ini ayat
2: yang berisyarat perubahan
1: atau hijrah.
2: Kemerdekaan
1: atas bentuk syukur terima kasih kita
2: dengan kemerdekaan,
1: mari kita hijrah.
2: Kita berubah lebih baik.
1: Macam mana Ustaz?
2: Maksudnya
1: ketika kemarin
2: minggu yang lalu
1: ataukah bulan yang lalu
2: ataukah tahun yang lalu
1: kita masih terbelenggu
2: dengan banyak melakukan
1: amal-amal buruk,
2: amal-amal yang
1: menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah.
2: Apakah
1: di masa-masa yang lalu
2: kita senantiasa hobi
1: melakukan kemaksiatan,
2: kezoliman,
1: sesuatu yang buruk?
2: Maka mari
1: kita berdalam kebaikan
2: pada momentum kemerdekaan ini,
1: kemerdekaan dengan iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin.
2: Mari kita berhijrah,
1: kita mengubah diri kita
2: untuk menjadi orang yang bisa bergerak dalam kebaikan,
1: utamanya kebaikan yang dapat nilai dari Allah
2: yang kita sebut dengan ibadah. Ibadah yang dapat mendatangkan doa Allah subhanahu wa ta'ala, sering berharap semoga ini mendapat tidak dari yang buruk menjadi yang baik. Tasu aneh dalam kita menolong orang lain, tapi kita berdoa ya Allah, kenapa saya ini, pertanyaannya kembali diri kita, bisa jadi kita hari ini perlu merubah diri kita, mengubah posisi kehidupan kita untuk hijrah ke arah yang lebih baik, bergerak di dalam kebaikan, sehingga kita bisa dapat katakan jangan jauh-jauh dari Allah agar tidak jauh dari Allah, dekat-dekat dengan Allah agar Allah dekat dengan diri kita. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga diingatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisis sahih, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus konsisten meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam agama kita ya, ketika kita bergerak dalam kebaikan, kita tidak diminta bergeraknya itu yang besar-besar. Ya. Misalkan kita diminta untuk sholat terus-menerus, puasa terus-menerus, bersedekah terus-menerus, yang itu besar, tidak. Tapi amalan-amalan yang kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin bergerak posisi kehidupan kita dari buruk kepada kebaikan, maka disahkan dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW, amal yang paling dicintai Allah itu adalah gerakan kebaikan yang bisa konsisten atau terus-menerus. Contoh sederhananya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin saat ini kita nggak punya harta, tapi kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dalam sosial kita. Ketika bertemu orang, kita bisa tersenyum, melakukan salam, ya, menjawab salam, senang menyapa, kemudian sensitif dengan ketika ada sampah, kemudian kita ambil, buang sampah ke tempatnya. Ketika kita berjanji jam 7, kita coba tepati jam 7, menjadi orang yang memiliki kejujuran, trust. Nah, ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti bahwa kita harus kaya dulu, kemudian harus punya posisi dulu untuk bisa menjadi orang yang bergerak dalam kebaikan. Lah, tidak. Semua kita mendapat nilai kemuliaan karena konsisten atau amal yang terus menerus yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan kebaikan kecil ya yang dilakukan secara konsisten. Mungkin kita ada amal yang tidak terlihat di antara kita. Ada orang senantiasa mungkin sebelum kerja wudu terus, ada orang yang menjaga wudunya terus. Ini bergerak dalam kebaikan. Jadi bisa jadi dia tidak nampak kebaikan-kebaikan yang besar. Tapi ternyata ada amalan-amalan tersembunyi. Orang yang konsisten dalam wudunya, atau dia orang yang senantiasa menyediakan waktu untuk murojaah hafalannya. Maka mari kita menjadi pejuang pergerakan kebaikan ya, setelah kemerdekaan iman yang kita dapatkan hari ini. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Nabi yang telah berkorban bi amwalihim wa anfusih. Satu kebaikan setiap hari, seorang yang kita setiap hari, itu kebiasaan yang kita tinggalkan setiap harinya kecil, tapi ini adalah semua pergerakan dalam momentum kemerdekaan yang insyaallah sebentar lagi hadapi atau momentum kemerdekaan yang saat sebentar lagi akan kita pilih para pendengar keputusan kami. Jangan kita mengisinya dengan upacara-upacara kemudian hanya sebab dan kemudian hanya perayaan atau syukur. Semua itu sangat dan penting, ya, bagus. Tetapi ada jauh yang harus dikatakan, ada yang menjadi perlawanan yang harus kita ukur. Kemerdekaan harus melalui kemerdekaan iman kita, pergerakan kebaikan kita harus mengantarkan kita menjadi orang yang beriman, kemudian berilmu, berakhlak, menjadi khair nas, manusia yang produktif, orang yang peduli dan bermanfaat. Maka ketika sintak atau alur-alur ini sudah ada di dalam kehidupan kita, maka semoga kita menjadi orang yang benar-benar merdeka di dalam keimanan, orang yang sedang saya bergerak di dalam kebaikan. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamanya para adik-adik, para penuntut ilmu yang saat ini juga sedang mendengarkan tausiah ini, maka sebagai generasi, mari kita menjadi generasi atau remaja pemuda yang tidak hanya pandai berbicara atau berretorika, tetapi kita juga mau menjadi remaja atau pemuda yang siap bekerja, melakukan amal-amal kebaikan. Kita tidak hanya bisa pintar mengkritik, tetapi mau juga memberikan solusi. Kita bukan hanya ingin menuntut hak, tetapi kita juga harus memahami kewajiban kita. Kemudian kita juga tidak hanya ingin dihargai, ya, tapi kita harus belajar bagaimana menghargai. Karena kalau kita ingin dihargai, maka kita harus belajar bagaimana menghargai. Kemudian kalau kita ingin dilayani, maka kita harus siap melayani. Nah, apakah melayani untuk agama kita, apakah dalam hal ini adalah bangsa kita, negara kita hari ini. Maka kita memberikan kontribusi amal kebaikan untuk pribadi, keluarga, bangsa dan negara, kemudian tentunya untuk agama yang saat ini kita yakini dan kita merdeka dalam keimanan itu. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kebaikan secara pribadi sudah kita lakukan pribadi, kemudian berkelompok, berjamaah, saya ingin ingatkan bahwa penegasan untuk kita saling bekerja sama, kemudian itu bergerak dalam kebaikan, Allah sudah mengatakan sebenarnya di dalam Quran surah Al-Maidah, ya, di ujung ayat, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyemangati kita, ya, ayat ini. Artinya apa? Kebaikan itu bagus kalau bisa dilakukan one man show atau pribadi sendiri. Tapi Allah kemudian menyemangati kita, menginformasi kita bahwa kebaikan jamaah itu jauh lebih bagus, lebih baik. Kebaikan tidak selalu bisa dikerjakan sendirian, masalahnya. Maka ada saatnya kita membutuhkan kebaikan orang lain, berjamaah. Nah, contohnya sekolah, ya. Sekolah itu nggak bisa cuma kepala sekolah. Jadi sekolah itu membutuhkan guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ya, murid, orang tua. Nah, inilah kebaikan, pergerakan kebaikan secara berjamaah. Kemudian masjid nggak bisa cuma sebatas imam, maka dia membutuhkan jamaah. dia membutuhkan marbot, dia membutuhkan masyarakat. Kemudian masyarakat tidak bisa cuma hanya diisi oleh orang-orang tua, maka dia diperlukan remaja, dia diperlukan pemuda, dia diperlukan anak-anak. Nah, ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita saling wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Nah, maka sebagai bangsa atau negara, negara ini tidak bisa diisi hanya politikus atau seorang politik-politik saja, tapi kita sebagai seorang pemuda yang hari ini harus kita belajar menjadi generasi yang berilmu untuk berkontribusi, bergerak dalam kebaikan untuk memerdekakan kemajuan negara Republik Indonesia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang saat ini atau besok akan kita peringati harus kita rawat dengan kolaborasi, dengan kolaboraksi. Jadi ada bentuk konsep, ada bentuk aplikasi nyata. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang hari ini beragama Islam tapi kita mencederai kemerdekaan-kemerdekaan ini dengan bebas menghina, ya, dengan menyebarkan fitnah, melakukan bullying yang saat ini itu semua tantangan di era digital, ya, sebagai remaja atau pemuda, manusia dewasa. Jadi jangan sampai kita mencederai kemerdekaan iman kita itu dengan merusak lingkungan, dengan bermaksiat, mengambil hak orang lain, menyebarkan kebencian, jangan.
3: Baik, Ustaz, terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Saat ini 12 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Ratih Randekano Pimbude dan juga Ustaz Adi Muhammad Narto dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Tadi sudah disampaikan dalam tausiah bagaimana konsep merdeka dengan iman, bergerak dalam kebaikan. Kita buka sesi diskusi bersama pendengar kita. Ustaz, sudah ada pendengar yang menanti di line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
0: Baik,
1: Pak Ustaz, salam sejahtera. Izinkan saya 1 atau 2 menit mengartikan tema kita di pagi hari ini. Jadi di hari kemerdekaan ini, deskripsi saya, Pak Ustaz, Mbak Rati, hari keramat, hari rakyat Indonesia, kemerdekaan atas rahmat Tuhan atau kemerdekaan atas rahmat Allah Ta'ala. Di mana substansinya rahmat itu ada di angka 8. 8 saya deskripsikan dengan huruf deklarasi proklamasi negara. Nah, di mana isinya itu di angka 17, sumber air, tanah dan udara sudah milik kita. Tujuhnya adalah harapan kita. Nah, di 8 itu kalau kita masukkan ke pasal 33 dan 34 ada 8 asmat yang sering kita kupas kalau pada bulan Ramadan. Jadi angka 8 itu keramat. Nah, kepanjangan saya nanti kalau 1945-nya ya, nanti saya takut digunting sama Mbak Rati, baik gitu kan. Nah, jadi substansi dari hari keramat saya deskripsikan adalah hari rakyat Indonesia. Nah, tadi bagaimana dengan bekerja sudah dijelaskan semua oleh Pak Ustadz. Tapi sayangnya angka 8 sumber air tanah udara itu udah milik kita. Seharusnya kita tidak lagi ada yang miskin, ada yang mendapat bencana seperti saudara-saudara kita di sana. Seharusnya kita digambarkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Nuh, seharusnya kita nomor 1 dalam mengelola sumber air, tanah dan udara ini. Itu 7 harapan itu gitu kan. Nah, ada di angka 8 itu, seharusnya itu tidak boleh putus. Deklarasi lahirnya proklamasi negara 8 gitu. Saya bukan angkanya tapi hurufnya, itu keramat sekali. Dan pada saat bulan Ramadan gitu kan Pak Ustaz, wah luar biasa kalau kita kupas itu seperti angka 8 yang relevansinya nggak akan ada putus-putusnya gitu. Itu perspektif saya yang selalu di rumah. Saya masih merasa miris sekarang itu kita, bukan saya menuntut seperti bilang Pak Ustaz tadi, tapi itulah 17.17 itulah harapan kita. Sumber air kita sudah bebas, tapi kita masih belum bebas dengan kemerdekaan-kemerdekaan dari bangsa kita sendiri. Saya tidak menuduh gitu. Sekarang substansi intinya Mbak Rati, Pak Ustaz, bagaimana angka 8 ini bisa kita jalankan bersama-sama, relevansinya tidak akan terputus dari deklarasi lahirnya Pancasila itu, lahirnya proklamasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sehat, Mbak Rati sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ridwan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Pak Ridwan atas filosofinya ya, mendalami makna angka-angka dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada yang kembali bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rati.
0: Ya. Pak Nano ya, silakan Pak.
2: Iya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano lagi di atas gunung ini, Pak Nano?
2: Iya, masih di atas sepeda. Jadi gini, dengar saya Ustaz, mengisi kemerdekaan dengan iman. Ya, kita tidak henti-hentinya menyoroti ya para pejabat pemimpin kita. Ya kan, cara mengambil kebijakan kebijaksanaan ada yang nggak pro rakyat, lalu yang tak terhindarkan itu korupsi. Kan orang yang berkorupsi itu kan jelas-jelas orang yang memangku jabatan ya. Kalau seperti kita-kita yang rakyat ini nggak mungkin lah ya gitu ya. Terus gimana itu tingkat keimanannya seorang pemimpin, seorang pejabat yang masih melakukan hal-hal seperti itu gimana? Ustaz, gitu ya.
0: Barangkali
2: ini ya, saya rasa.
0: Baik.
2: Makasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan 2 penelpon, Ustaz. Nanti saya akan bacakan karena ada penanya juga di WhatsApp. Ini untuk sementara untuk Pak Ridwan dan Pak Nano. Silakan, Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk Bapak Ridwan, memang benar ya. Jadi sebagai bangsa yang besar, sebagai umat yang besar, rahmatan lil alamin, sebagai seorang muslim mukmin, maka kita memang berupaya untuk senantiasa berkontribusi. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha yughayyir. Maka kita memang diminta untuk senantiasa berbuat baik, kemudian untuk merubah yang buruk menjadi baik, ya. Dan kita diminta untuk kita harus bisa bergerak untuk mengubah suatu kaum. Jadi tidak hanya diam. Nah, dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Sebagaimana tadi disampaikan, kita contohkan dalam masalah air, ya. Air itu bisa kita jaga dari pribadi kita. Artinya dalam masyarakat kita, kita bisa sampaikan kepada masyarakat sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang baik, untuk tidak membuang sampah di sungai, ya kan? Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, yang itu dapat mengganggu ekosistem alam kita, yang mana itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Maka hari ini sebagai seorang muslim dan mukmin, kita harus sadar bahwa air, kemudian udara, itu kita jaga sama-sama. Artinya di situ ada celah untuk kita berbuat, berkontribusinya kita di dalam bergerak dalam kebaikan. Dan ini secara pribadi kita ikut serta. Dalam pribadi, keluarga, masyarakat, dan lingkungan tata negara, jika kita bisa saling bersinergi untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka sejatinya sebenarnya Islam itu menjadi agama yang senantiasa dinilai oleh agama yang lainnya. Ternyata kontribusi dari umat Islam itu luar biasa. Yang hari ini tadi sebagaimana disampaikan secara filosofi, disampaikan oleh Pak Ridwan. Kemudian dalam hal yang lain juga demikian. Sebagai pemangku jabatan, kemudian sebagai orang yang memiliki jabatan atau memiliki tanda tangan yang berpengaruh, maka fondasinya haruslah akidah yang kuat, tauhid, sehingga dia mendapatkan nilai-nilai kejujuran, sehingga sebagai seorang pemimpin dapat berkontribusi nyata di dalam melakukan pergerakan kebaikan. Jadi tadi kalau misalkan kita bicara tentang air, kita bisa mulai dari diri kita, kemudian keluarga, masyarakat, dan para pemimpin-pemimpin. Artinya yuk, apalagi utamanya anak remaja, anak-anak siswa, murid yang hari ini berada di sekolah, mari kita kurangi sampah-sampah atau limbah-limbah yang dapat mengganggu kehidupan sumber air, ekosistem air kita. Kita ajarkan kepada murid kita, anak-anak kita, untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak membakar hutan, karena hutan itu adalah tempat makhluk hidup yang lainnya, seperti kalau di Kalimantan ini ada bekantan, ya, ada orang hutan. Kita sudah saling menjaga, karena ternyata itu semua ekosistem yang saling memiliki keterhubungan. Kemudian kita tidak merusak tanah kita, ya. Kemudian kita tidak merusak pepohonan kita, kita tidak merusak sumber air kita. Nah, ini kita jaga dari pribadi kita, dari hal-hal yang kecil, kemudian kita mulai dari pribadi kita, keluarga, masyarakat, kemudian nanti kepada tatanan kepemimpinan atau negara. Kemudian untuk Pak Nano tadi, bagaimana hari ini, saya kira begini. Makanya sebelum kita menjadi seorang leader sebagai pribadi, atau sebelum kita menjadi seorang pemimpin, maka mentalitas kita, iman kita dididik dengan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sulaiman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah. Itu mendalam sekali, deep sekali itu bahasanya, dalam sekali. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengkaitkan hati kita kepada Allah, maka dimanapun kita berada, seperti apapun kita, maka hijabnya itu adalah Allah. Maka kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertabrakan atau berseberangan dengan hukum-hukum Allah, dengan aturan-aturan Allah. Sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai seorang politik, politikus, maka dia akan berhati-hati, ya. Makanya ada namanya muraqabah. Ya. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu salah satu indikator untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu adalah senantiasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat dia sendirian, apakah saat dia berdua, bertiga, atau saat dia beramai-ramai, dia akan tetap konsisten bahwa inilah seorang muslim dan mukmin. Sebagaimana kalau tadi disampaikan juga Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu digoda oleh Julaifa. Kemudian itu bahkan diajak untuk berzina dan bahkan sudah tinggal berdua, ya, dalam satu ruangan. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, "Aynallah, di mana Allah?" Malu dia. Nah, di dalam contoh yang lain, Umar itu mencoba untuk ngetes, ya, bahasanya ngetes. Wahai penggembala domba, saya beliin ya dombanya satu, kan ini dombanya banyak. Tapi ini bukan domba saya, katanya yang jaga. Nah, enggak apa-apa kan kalau misalkan kurang satu juraganmu juga enggak tahu. Tapi kalau misalkan saya kasih itu tetap juragan saya memang enggak tahu, tapi di mana Allah Subhanahu wa taala? Aynallah. Nah, artinya seseorang yang sudah punya keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungannya itu bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka muraqabah itu akan menjadi hijabnya, akan menjadi pengekangnya bahwa apakah saat dia sendiri beramai-ramai, tapi dia akan tetap ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini pesan juga buat kita semua yang hari ini menjadi seorang pemimpin atau pejabat, bahwa yang harus kita persiapkan lebih awal adalah fondasi akidah, fondasi tauhid, keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Ya, memang kita harus juga senantiasa berwas-was agar ketika kita sudah mengetahui bahwa menjadi seorang pemimpin, leader, ya, itu juga harus bagus imannya, bagus tauhidnya, tapi tetap di pertengahan jalan kita harus hati-hati dengan yang namanya iming-iming, kemudian godaan-godaan, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia naik dan turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia naik akan dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang, merosot dia iman kita ini karena kemaksiatan, kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan.
0: Baik. Ustaz, pertanyaan terakhir dari pesan WhatsApp ada Pak Jumairi. Ustaz, mudah-mudahan bisa terjawab dalam 2 menit ini. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana caranya agar segala dosa yang lewat diampuni oleh Allah dan dimudahkan berbuat baik? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk 2 menit terakhir ini.
4: Baik, untuk Bapak Jumairi dan kita semua, tentu taubatan nasuha, ya. Taubatan dalam arti tidak ingin mengulang-ulang kesalahan tersebut. Tidak ingin mengulang-ulang dan bahkan kita menyesali perbuatan tersebut, menyesal menyesalnya dan tidak ingin mengulang kembali dan tidak ingin ke tempat itu. Dan kemudian kita berikhtiar berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau tadi kita dosanya adalah meninggalkan sholat, ya kita sholat. Kemudian kalau misalkan kita memiliki salah dengan manusia, yaitu apakah hubungan kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita, maka kita kembali meminta maaf kepada orang tua kita dengan minta maaf yang setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dan tidak ingin melukai perasaannya dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Ya, tentu dengan taubatan yang nasuha, taubatan yang benar-benar benar-benar tidak ingin mengulang dan tidak ingin melakukan hal tersebut kembali. Itu saya kira.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Insyaallah semua pertanyaan sudah terjawab. Pendengar, untuk Anda yang mungkin akan menyampaikan pertanyaan, kita bisa berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi lainnya. Mohon berkenan Ustaz di sesi akhir ini menutup dengan doa, selain kita mendoakan bersama, ya, kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Silakan Ustaz.
4: Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa sahabat dan teman kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Insyaallah menjadi inspirasi kepada kita semua umat muslim untuk terus bergerak dalam kebaikan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, insyaallah Ustaz, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, kita akhiri Mutiara Pagi. Kita akan bersama di sesi berikutnya sama Dinda pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Sendawar.

Pendengar RRI Sendawar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Tapi pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawar Pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya ini pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Apa kabar semua pendengar di pagi ini? Kami berharap semoga dalam keadaan sehat semua dan tak kurang suatu apa pendengar. Ya pendengar, sejenak mari kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Tuhan yang sudah kita terima.

hingga saat ini yang tentunya tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan hanya dengan bersyukur sebagai salah satu wujud nyata kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan termasuk nikmat sehat ya di pagi ini, yang mana tidak semua bisa merasakan nikmat sehat, bisa bangun pagi dan menghirup udara segar di pagi ini, pendengar. Ya, pendengar, hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026 menjelang peringatan kemerdekaan HUT RI yang ke-81. Besok tanggal 17 Agustus ya, tentunya menjadi hari yang sangat istimewa bagi rakyat Indonesia, pendengar. Ya, baik pendengar, di tanggal 16 Agustus di hari ini ada beberapa peristiwa penting yang tercatat dan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Senawar di frekuensi 103,3 MHz. Hari ini pendengar, Minggu 16 Agustus, kami akan informasikan ke ruang dengar Anda peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 16 Agustus. Bulan Agustus menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bulan di mana Republik Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, sehari menjelang kemerdekaan ada satu momen penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa pada 16 Agustus, khususnya tahun 1945, menjadi salah satu peristiwa penting lainnya di tanggal 16 Agustus yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut pendengar, kami sampaikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 16 Agustus. Yang pertama, pendengar, peristiwa Rengas Dengklok. Ya, momen penting pada 16 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tahun 1945. Ini merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain ada Soekarni, Wikana, Aidit dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga terjadinya kesepakatan antara golongan orang tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap dalam pendiriannya. Sementara di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang direncanakan tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia, rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga. Untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiwa Kesiong. Bendera merah putih pun sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta, Fatmawati dan Guntur. Ahmad Subarjo lalu mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Dan mendengar keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, atau tepatnya sebetulnya diambil ya dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman atau Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler.

0: ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 16 Agustus ternyata. Selain tadi ada peristiwa Rengas Dengklok, ada juga ada mulainya berlakunya EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ya, pendengar masih ingat dengan kata EYD. EYD atau dikenal juga dengan ejaan yang disempurnakan, akhirnya mulai berlaku pada 16 Agustus tahun 1972, pendengar. Ejaan ini mulai diberlakukan saat itu hingga 2015 menggantikan ejaan pendahulunya yakni ejaan Suwandi. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau saat ini disebut Pusat Bahasa mengeluarkan ejaan baru pada 1967 atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor sekian pada tanggal 19 September 1967. Kemudian pada 23 Mei tahun 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani antara Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Mendikbud Indonesia kala itu Mas Syuri.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Abi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawardi pagi ini bersama saya Edi pendengar. Selain itu juga pendengar ada peristiwa-peristiwa lain, yaitu aktor Edi So tutup usia serta meninggalnya seorang public figure ya bernama Elvis Presley. Tepatnya ia adalah seorang penyanyi. Di tanggal 16 Agustus ya tahun 1977, Elvis Aaron Presley meninggal dunia. Kemudian aktor Eddie Shute ya, dunia film berduka juga setelah pada 16 Agustus tahun 2005, Eddie Sudiarjo atau lebih dikenal dengan nama Eddie Shute tutup usia. Pria kelahiran Desa Sayangan Kondang Winangun, Klaten Jawa Tengah, 20 Agustus 1937 tersebut meninggal dunia di
1: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026.
1: Saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026.
2: Yang kita perlu waspadai adalah 3C, pencurian, pemberatan, biasa, aliaan. Nah, itu yang harus kita antisipasi, karena itu adalah penyakit masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ratih Irawan. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI KN Andreas Trisno.
3: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Kota IKN kawasan inti pusat pemerintahan Jumat malam. Pengukuhan ini menjadi tahap akhir sebelum para paskibraka menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara 17 Agustus 2026. Dalam prosesi tersebut, Basuki mengukuhkan seluruh anggota paskibraka dan berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
1: Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Nusantara, 14 Agustus 2026, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono.
3: Sebanyak 52 anggota paskibraka yang dikukuhkan terdiri atas 46 anggota dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan 6 anggota dari SMA Taruna Nusantara. Pelatih Paskibraka IKN Ibda Jumansa mengatakan, sebelumnya OIKN menyiapkan 53 anggota pasukan, namun satu anggota asal Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan tugas karena kondisi kesehatan. Kasih Humas Polresta IKN ini optimis seluruh peserta Paskibraka siap menjalankan tugas bersejarah di IKN.
4: Untuk selama ini latihan seperti biasa, untuk tim yang sakit ada tim penerangan dan penguat tim. Lecet dan lainnya. Itu saja.
5: Tapi semuanya sudah otomatis siap ya untuk tampil di 17 nanti.
4: Insyaallah kami paskibraka Kabupaten Nusantara tahun 2026 siap.
3: Pada tugas pengibaran bendera, Kalisa Rezki Ramadhani dipercaya membawa baki bendera. Seluruh anggota paskibraka sebelumnya telah menjalankan pembinaan dan latihan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum melanjutkan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Persiapan upacara ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kalimantan Timur terus dimantapkan melalui gladi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, dan berbagai unsur pendukung. Berikut laporan selengkapnya.
6: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda terus dimantapkan melalui gladi bersama. Seluruh peserta memantapkan tugas dan koordinasi agar pelaksanaan upacara berlangsung tertib. Hal ini dikatakan pelatih paduan suara SMA Negeri 1 Samarinda Widagdo Budi Prayoga kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di Gor Kadruning Samarinda. Ia mengatakan persiapan paduan suara telah dilakukan sejak akhir Juli untuk mendukung rangkaian peringatan kemerdekaan.
7: Paduan suara ini dari SMA Negeri 1 Samarinda dengan jumlah sekitar 130. Mulai akhir bulan kemarin, jadi hampir tiap hari kita latihan dengan mempersiapkan 8 lagu. Kemarin dari panitia karena efisiensi mereka tidak bisa memberikan bantuan, biasanya kami mendapat bantuan, sehingga anak-anak rencananya memakai baju sekolah, tetapi anak-anak bilang, "Pak, kami tetap pakai baju daerah," sehingga mereka mandiri.
6: Selain paduan suara, geladi juga melibatkan polisi cilik, pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, serta petugas pendukung upacara. Seluruh unsur mengikuti latihan untuk memastikan setiap bagian dapat menjalankan tugas sesuai susunan acara. Paduan suara SMA 1 Samarinda menyiapkan 8 lagu untuk rangkaian kegiatan, diantaranya Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan Syukur yang akan mengisi sesi pagi. Sementara untuk sesi sore, para siswa menyiapkan sejumlah lagu bernuansa lebih santai, diantaranya Enggolari, Balarut di Sungai Mahakam, serta Kaltim Istimewa. Persiapan juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan belajar siswa. Namun, dukungan sekolah diberikan melalui dispensasi, sehingga siswa tetap dapat mengikuti latihan tanpa mengabaikan kewajiban akademiknya. Keterlibatan SMA Negeri 1 Samarinda dalam upacara kemerdekaan juga telah dilakukan beberapa kali sejak awal tahun 2000-an. Seluruh geladi menjadi tahap penting sebelum melakukan upacara pengibaran bendera merah putih pada Senin 17 Agustus 2026. Berbagai unsur terus memantapkan kesiapan agar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda berjalan hikmat dan lancar. RRI Samarinda, Nisokula melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyiapkan kerja bakti massa untuk membersihkan tumpukan sampah dan batang kayu di muara dekat teras Samarinda tahap 2. PLT Kepala DLH Samarinda Suwarso mengatakan, kerja bakti melibatkan DLH, BPBD, Dinas PUPR, dan Damkar. DLH juga berencana memasang wire mesh untuk mencegah kayu dan rumput kembali masuk ke muara. Sementara itu, penanganan tumpukan yang sudah menyerupai daratan akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4. Salah satu opsi yang dikaji menggunakan ponton untuk mengangkut sampah dan kayu agar tidak kembali terbawa arus pasang. Suwarso menegaskan penanganan jangka panjang diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Polda Kalimantan Timur meluncurkan Unit Respons Cepat atau URC untuk mempercepat penanganan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Kita simak laporannya.
8: Polisi Daerah atau Polda Kalimantan Timur dan Polresta Jajaran meluncurkan Unit Respons Cepat atau URC untuk mempercepat penanganan laporan tindak pidana di wilayah Kalimantan Timur. Peluncuran URC dilakukan setelah apel Sabukam Tipmas yang dilaksanakan di Gor Segadri Uning Sempaja, Samarinda. Kapolda Kaltim Irjen Pol Ender Priantoro mengatakan URC dibentuk sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika gangguan keamanan yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Tim tersebut disiapkan agar dapat bergerak lebih cepat ketika kepolisian menerima laporan adanya tindak pidana.
9: Lakukan pencegahan dini terhadap potensi tindak kejahatan seperti pencurian, begal, tawuran, narkoba, hingga gangguan ketertiban lainnya. Yang kelima, gunakan layanan polisi call center 110. Jangan ragu, laporkan setiap indikasi gangguan kaptimas melalui call center 110. Kami jajaran kepolisian Polda Kalimantan Timur siap 24 jam menerima, melayani dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan tepat.
10: Alhamdulillah secara kuantitatif relatif menurun, ya. Angka relatif menurun. Tetapi yang kita perlu waspadai adalah 3C, pencurian, pemberatan, yang biasa, penganiayaan. Nah, itu yang harus kita antisipasi karena itu adalah penyakit masyarakat. Tidak mungkin salah seperti ini lah, ya. Nanti kita sama-sama.
8: Dalam peluncuran URC, peserta juga menyaksikan simulasi penanganan gangguan keamanan, termasuk demonstrasi penanggulangan pencurian dengan modus pengembosan ban kendaraan bermotor. Simulasi tersebut menggambarkan respon petugas sejak menerima laporan hingga melakukan penanganan terhadap pelaku. Ender mengatakan pembentukan URC bukan semata-mata karena adanya peningkatan angka kriminalitas, melainkan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika sosial. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Otorita IKN pecahkan rekor MORI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Berikut laporannya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MORI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor muri tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKAN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
12: Rekor muri ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
11: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, IKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
13: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
11: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKAN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyebut penghimpunan zakat basnas terus melonjak bahkan berpotensi menembus 25 miliar rupiah pada akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya.
14: Perhimpunan zakat basnas Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan signifikan hingga semester pertama 2026 saja telah mencapai 19 miliar rupiah. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan pengelolaan zakat sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dalam rapat koordinasi daerah Basnas Kaltim di Samarinda. Seno Aji mengatakan capaian perhimpunan zakat Basnas Kaltim meningkat pesat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Bahkan perhimpunan zakat yang sebelumnya berada di sekitaran 6 hingga 7 miliar kini mencapai 19 miliar rupiah pada semester pertama. Dan menurut Seno Aji, tren tersebut membuka peluang perhimpunan zakat Basnas Kaltim menembus lebih dari 25 miliar rupiah hingga akhir tahun. Seno Aji juga menilai peningkatan tersebut menjadi pertanda baik bagi Kaltim khususnya dalam memperkuat peran Basnas dalam pengelolaan zakat. Seno Aji menyebut keberhasilan tersebut menjadi perhatian bersama antara Basnas Kaltim dan jajaran dari Biro Kesra hingga Dinas Sosial.
15: Tim mengadakan rapat koordinasi daerah Basnas Kalimantan Timur, bagaimana pencapaian-pencapaian Basnas Kalimantan Timur selama ini. Dari 5 tahun meningkat pesat dari 6 miliar menjadi 10 miliar. Kemudian di semester pertama tahun 2026 ini sudah 19 miliar. Artinya apabila kita mencapai akhir tahun 2026, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih dari 25 miliar. Nah, ini pertanda baik bagi Kalimantan Timur, bagi Basnas Kaltim, Biro Kesra, kemudian Dinas Sosial, dan pointers-pointers yang baik untuk Kalimantan Timur ke depan.
14: Rakorda Basnas juga turut dihadiri Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia bersama dengan jajaran perangkatnya. Dan kehadiran Basnas Pusat diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mendorong peningkatan pengelolaan zakat di daerah. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Kreativitas musisi muda dari Kalimantan Timur patut diapresiasi. Semakin banyak karya musik yang lahir dari ide-ide kreatif dan dikemas dengan warna yang menarik. Salah satunya dari band Sleepers, Waves asal Balikpapan. Seperti apa karya terbaru yang dihadirkan Sleeper Waves? Kita simak laporan selengkapnya.
16: Sleeper Waves, band asal Balikpapan yang mengusung genre pop punk, rock dan alternatif resmi menghadirkan album terbaru bertajuk Graffiti. Band yang aktif bermusik sejak awal 2024 ini beranggotakan 4 personel, yakni Reza sebagai vokalis, Eren sebagai bass sekaligus vokalis, Ashirap sebagai gitaris, dan Aldi sebagai drummer. Dalam perjalanannya, Zipperwaves telah menghadirkan sejumlah lagu dan karya yang menjadi bagian dari perjalanan bermusik mereka. Menariknya, Graffiti tidak hanya menyajikan kumpulan lagu, tetapi juga terbagi dalam beberapa chapter yang menggambarkan berbagai fase dalam kehidupan.
17: Jadi, dimana kita kayak mood lagu yang di awal-awal tuh, Wonderland gitu, itu menceritain tentang kayak kita jatuh cinta pada seseorang, kayak gitu-gitu kan.
18: Representasi kehidupan aja sih.
17: Representasi kehidupan, sampai akhirnya ternyata ada saat terburuknya nih, heartbreak, kita harus apa namanya, patah hati apa segala macam.
18: Terpuruk. Chapter ketiganya terpuruk, terus chapter keempatnya kita bangkit lagi,
17: happy lagi, melupakan keadaan yang sebelumnya.
16: Semangat. Album Graffiti terdiri dari 11 lagu dengan cerita dan fase yang berbeda di setiap lagunya. Meskipun pop punk menjadi genre yang merepresentasikan karakter Sleepwaves, tema yang diangkat tetap dekat dengan kehidupan dan pengalaman anak muda. Melalui album ini, Sleepwaves mencoba untuk menyampaikan cerita tentang berbagai fase kehidupan dengan balutan musik yang energik dan tetap relevan bagi pendengarnya. RRI Samarinda, Merinda Cindy melaporkan.
0: Sebelum akhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Polda Kalimantan Timur meluncurkan unit respon cepat atau URC untuk mempercepat penanganan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat

0: makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air Yusuf, karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apa. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita menuntut nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ice cream.

0: si kamu penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Pagi ini menjadi pagi yang penuh semangat untuk kami yang bertugas karena satu hari jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sudah ada kemeriahan apa di tempat Anda? Kalau tidak salah di tempat saya, ini juga sudah mulai ada kegiatan jalan sehat ya pagi hari ini. Biasanya nanti akan diakhiri dengan door prize. Ini tuh memberikan semangat ya, berbagi kebahagiaan dengan seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami yakin di tempat Anda juga sudah ada beberapa kegiatan yang dirancang untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Selain tentu kegiatan seremoni, ada upacara dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah tentu semangat kita untuk terus mengisi kemerdekaan. Sekecil apapun peran tersebut, pendengar Pro 1 RS Samarinda, yang penting kita sudah berpartisipasi dalam membangun bangsa. Pagi hari ini saya mau ajak Anda ngobrol ya tentang nostalgia 17-an ya. Anda yang punya kenangan indah atau kenangan apapun itu di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, itu tahun berapa kira-kira ya? Anda sedang apa, menjadi apa, melakukan apa? Boleh ya, kita gabung 0541-736-566-743-495. Di WhatsApp juga bisa digunakan untuk menelpon, silakan 0811-554-4976. Kita meriahkan Hamin 1 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI Pro 1 Samarinda di pagi hari ini. Nostalgia 17-an nih, apa kira-kira yang pernah Anda ikuti, apa yang pernah Anda lakukan mendengar Pro 1? Apakah saya juga perlu bercerita sebelum Anda bercerita? Nanti ya, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI Sentawar dimanapun Anda berada, saat ini Pro 1 RRI Sentawar mengudara kembali di ruang dengar Anda. Dan saya Edi, pagi ini masih menemani pendengar ya. Selanjutnya kami akan hadirkan program acara informasi perakiran cuaca. Kami kemas di Sentawar pagi ini sesi kedua. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sentawar dengan

0: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali saya di masih bisa menemani pendengar di pagi ini ya. Siaran pagi Pro 1 Radio Sendawa edisi hari Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya di pendengar. Tiba sudah memasuki program Sendawa pagi ini sesi 2 dengan informasi perakiran cuaca dan mitigasi kebencanaan pagi ini. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur pendengar, kami akan sampaikan informasi di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat hari ini Minggu 16 Agustus. Longiram di hari ini tanggal 16 Agustus diperkirakan berawan. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, dan Muara Lawa. Muara Pahu diperkirakan berawan. Cempang hari ini juga diperkirakan cerah berawan. Pongan cerah berawan. Penyinggahan berawan. Pentian Besar berawan. Linggang Bigung hari ini diperkirakan berawan. Nyuwatan berawan. Silungurai berawan. Mukmanur Bulan berawan. Tering dan Sekolak Darat hari ini juga diperkirakan berawan. Perakiran cuaca untuk hari Senin tanggal 17 Agustus pendengar. Perakiran cuaca berawan masih mendominasi di hari Senin tanggal 17 Agustus. Longiram di hari Senin diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu berawan. Jembang di hari Senin diperkirakan cerah, Pongan berawan, Penyinggahan berawan. Pentian Besar di hari Senin diperkirakan cerah, Linggang Bigung berawan, Nyuwatan berawan. Silungure diperkirakan berawan, Mukmanur Bulan berawan, Tering berawan, Sekolak Darat berawan.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian. Dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam

Masih menginformasikan perakiraan cuaca ke ruang dengar Anda, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Perakiraan cuaca selanjutnya pendengar untuk Selasa 18 Agustus, Long Iram diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu. Jembang di hari Selasa juga diperkirakan berawan, demikian pula dengan Bongan, Penyinggahan, dan Pentingan Besar. Linggang Bigung hari Selasa diperkirakan berawan, Nyuwatan diperkirakan berawan, Siluk Murai berawan, Mukmanur Bulan berawan. Tering di hari Selasa diperkirakan berawan, demikian pula dengan Sekolah Darat. Perakiraan cuaca untuk Rabu di tanggal 19 Agustus berangkat. Long Iram, Melak, Barong Tongkok diperkirakan berawan. Untuk Dame di hari Rabu juga diperkirakan berawan. Demikian pula dengan Muara Lawa dan Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan berawan. Pentingan Besar di hari Rabu juga diperkirakan berawan. Demikian pula dengan Linggang Bigung, Nyuwatan, Silungure, Mukmanur Bulan, Tering, dan Sekolah Darat. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 16 Agustus, Senin 17 Agustus, Selasa 18 Agustus, dan Rabu 19 Agustus, didominasi berawan dan cerah berawan.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di pagi ini dalam program acara Sendawar Pagi Ini sesi kedua bersama Saidi. Hari ini mendengar tanggal 16 Agustus 2026. Berkaitan dengan perakiran cuaca di hari ini dan beberapa hari ke depan yang masih didominasi berawan dan cerah berawan. Dengar. Artinya mendengar di bulan Agustus ini masih didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Risiko kebakaran lahan dan permukiman juga ini menjadi kewaspadaan bersama. Berkaitan dengan hal ini pendengar, pemerintah Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan. Himbauan tersebut disampaikan Camat Barong Tongkok, Martinus Rudi, melalui surat yang tertanggal 7 Agustus 2026. Surat tersebut berkata ditujukan kepada seluruh lurah dan kepala kampung agar diteruskan kepada perangkat kampung dan tentunya bisa disampaikan ke seluruh masyarakat. Dalam himbauannya mendengar, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Terlebih di sekitar lahan kering, semak belukar, perkebunan maupun kawasan permukiman. Selain pencegahan, patroli dan pemantauan juga diminta ditingkatkan di wilayah yang rawan kebakaran. Peran RT RW, perangkat kampung dan kelurahan serta relawan diharapkan lebih aktif dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini dan mempercepat pelaporan jika ditemukan titik api. Kecamatan Barong Tongkok juga mengingatkan pentingnya kesiapan sarana pemadaman awal, mulai dari alat pemadaman api ringan atau APAR, pompa air, selang hingga sumber air yang mudah dijangkau. Warga diminta turut memeriksa instalasi listrik secara berkala, tidak meninggalkan api terbuka tanpa pengawasan, serta memastikan kompor dan peralatan listrik sudah dimatikan setelah digunakan. Jika terjadi kebakaran, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Layanan darurat yang dapat dihubungi yakni Korlap Barong Tongkok di 0821-546-8887 atau Pusdalop BPBD Kubar 0813-507-8-7141 dan Komandan Regu Damkar Kecamatan Barong Tongkok di nomor 0812-5579-9994. Demikian mendengar informasi yang dapat kami sampaikan dalam program acara Sendawar Pagi Ini sesi kedua. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar, mari kita simak siaran RRI Sendawar selanjutnya pukul 8 merilai Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur,